0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi suasana sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
2: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Di dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, pelaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya. Sayang banget, Pak.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKM dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, support tax deduction. Jadi support tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan, menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara

0: adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
1: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
2: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
3: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
1: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
5: Kalau kita nggak berhubungan resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru, kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, ngawakul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan, ini kan masih nanti di 2027 ya, modalnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa kalau setelah ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos, dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
6: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
7: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu.

0: untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Mendengar kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh rekan dari Loksmawe. Silakan Dini.
1: Ya, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh. Pendengar, saat ini kami dari Loksmawe, saya Dini, yang dipercayakan ataupun ditunjuk menjadi host pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Ya, kabar berjaringan dari seluruh rekan-rekan presenter di seluruh Aceh. Ada di Banda Aceh ada Arso, kemudian di Sabang ada Jeffrey pagi hari ini. Di Takengon ada Nur Hasanah, kemudian di Singkil ada Ningsi, dan kita masih tunggu dari Melabuh ya, yang rencananya itu nanti ada John Nehru yang belum bergabung ya Melabuh. Oke, dan berikutnya di sesi yang pertama ini atau di sesi awal ini seperti biasa kami akan sampaikan update informasi cuaca dari BMKG Banda Aceh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Dengan siapa saya bicara ini di BMKG Banda Aceh?
2: Dengan Dedi.
1: Ya, halo. Dengan siapa?
2: Dengan Dedi.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Dedi. Deni. Siapa?
2: Dedi.
1: Oke, okay, baik Bang. Sudah siap untuk menyampaikan informasi cuacanya, silakan.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 20 Agustus 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Kemudian disusul dengan wilayah utara dan timur Aceh juga untuk edisi hari ini itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Hanya saja untuk wilayah Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tamiang dan daerah perbatasan Aceh Tenggara dengan wilayah Sumatera Utara juga menjelang siang hingga sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh, Sabang sekitarnya itu umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, itu Bang.
1: Baik, bagaimana untuk wilayah perairan?
2: Untuk wilayah perairan, khususnya perairan umumnya itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah perbatasan, maksud saya perairan Semelu itu yang masih cukup tinggi, itu berkisar antara 1 hingga mencapai 2 meternya. Sedangkan bagian utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Khusus perairan Sabang Banda Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Iya.
1: Oke, ini artinya ada yang mencapai 2 meter tadi dan juga rata-rata hampir 1 meter ketinggian gelombang. Apakah ini ada yang perlu disampaikan untuk masyarakat yang beraktivitas di laut?
2: Iya, memang khusus untuk wilayah perairan barat selatan memang masih cukup tinggi ya. Ketinggian gelombang mencapai 1 hingga 2 meter ini. Khususnya untuk para nelayan dengan perahu yang kecil ya, itu memang perlu diwaspadai. Namun untuk kapal-kapal besar seperti Garuru dan sekitarnya juga memang perlu juga diwaspadai khususnya untuk perairan dangkal.
1: Baik. Terima kasih Bung Dedi Ardana ya yang bertugas di BMKG Provinsi Aceh. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, informasi cuaca tadi yang sudah diupdate untuk pagi hari ini oleh prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Provinsi Aceh, Dedi Ardana pagi hari ini. Nah, Anda saat ini juga nanti sesaat lagi akan mendengarkan bagaimana sajian informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan presenter di seluruh Aceh atau di seluruh stasiun Korwil 17 Aceh ya, RRI. Di Banda Aceh ada Bung Arso seperti yang sudah saya sampaikan tadi, juga di Sabang ada Jeffrey pagi hari ini, di Takengon ada Nur Hasanah, di Singkil ada Ningsih, dan di Luxmoy saya sendiri dengan Denny. Baik, kami awali informasi dari saya ke Takengon bersama Nur Hasanah yang terdekat dengan lokasi Luxmoy dulu ini. Takengon ya. Bagaimana cuaca pagi hari ini?
3: Cuaca pagi ini masih terpantau sedikit mendung berawan, Bang.
1: Mendung berawan,
3: dingin
1: ya?
3: Dingin sekali. Okay. Tadi bilang suhu itu suhunya di sekitar 16 derajat Celcius.
1: Iya, terasa. Di Luxmoy juga agak terasa dingin juga udaranya. Oke, ada informasi apa di Takengon hari ini untuk dibagikan ke pendengar ini?
3: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh berkaitan dengan swasembada pangan ya, di mana program penanaman bawang putih yang memang dilaksanakan serentak setidaknya di 17 provinsi, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, ini juga turut serta dalam mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional. Dan diinformasikan jika pemerintah Kabupaten Bener Meriah turut menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan program swasembada pangan, maksud kami swasembada bawang putih nasional, Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar juga turun langsung menanam bibit bawang putih dalam kegiatan penanaman serentak yang digelar secara virtual di 17 provinsi Rabu kemarin 19 Agustus 2026. Kalau di Bener Meriah itu berlangsung di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wipesam. Kalau di Aceh Tengah berlangsung di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Dan Gayo Lues juga melakukan kegiatan yang sama. Di Bener Meriah sendiri setidaknya ada target lahan seluas 10 hektar yang akan dilaksanakan pada Desember 2026 oleh 4 kelompok tani. Dan target tersebut tersebar di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit seluas 3 hektar, Kecamatan Permata 4 hektar, dan Kecamatan Wipesam 3 hektar. Di Aceh Tengah sendiri, kegiatan swasembada bawang putih ini juga turut didukung. Sementara ya, di Aceh Tengah, kegiatan ini didukung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan, yang kemarin bahkan turut mengikuti kegiatan penanaman bawang putih secara serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Oke, mungkin itu sih untuk informasinya dari wilayah Tengah Aceh, Bang Din.
1: Oke, swasembada bawang putih ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Biar anti famil.
1: Biar ada kupas bawang nanti begitu ya?
3: Iya, kupas bawang.
1: Iya. Dan pendengar di manapun Anda berada, kabar Aceh ini juga bisa Anda simak dalam tayangan visual kami ya di kanal YouTube RRI Banda Aceh ya. Selain versi audio juga kami siarkan dalam versi tayangan visual. Ya dari Takengon berikutnya saya menuju masih di kepulauan-kepulauan dulu nih di Singkil ya. Singkil ada Ningsih.
4: Iya. Yeah. Oke, okay, halo.
1: Halo Ningsih.
4: Iya, masih terdengar bisa suara saya?
1: Oke. Okay. Tadi tidak terdengar, ini baru terdengar. Okay, nih, bagaimana di Singkil nih cuaca seperti apa?
4: Cuaca pagi hari ini sedikit mendung, tapi kita harap sih cuacanya cerah ya, karena dari kemarin seharian Singkil diguyur hujan ini. Kita harap hari ini cuacanya
1: jadi,
4: cerah.
1: Hari ini berharap cerah begitu ya? Yeah. Hari ini berharap cerah. Baik, silakan informasi, ada informasi apa di Singkil?
4: Nah, informasi dari Singkil hari ini terkait dengan sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih di Aceh Singkil telah selesai dikerjakan. Di mana tercatat hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dilaporkan telah rampung dibangun di Kabupaten Aceh Singkil. Hal tersebut diungkapkan Komandan Kodim dan Dim 0109 Aceh Singkil, Letkol Kavleri Aminuddin kepada wartawan Selasa 18 Agustus 2026. Nah, ia mengatakan dari 94 target pembangunan gedung Kopdes Merah Putih yang sedang berjalan saat ini, hingga hari ini sudah ada sebanyak 23 gedung yang tercatat rampung secara 100% pembangunannya. Nah, meskipun 23 Kopdes Merah Putih ini dinyatakan rampung dibangun, tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, termasuk 2 gedung diantaranya berada di wilayah kepulauan. Ya, meskipun begitu, pembangunan di pulau menghadapi sedikit tantangan logistik bila dibandingkan pembangunan di darat. Ya, seperti bahan material pasir atau batu yang harus didatangkan dari daratan menggunakan kapal atau perahu, menempuh perjalanan laut sekitar 80 menit. Nah, ia juga menjelaskan bahwasannya dengan menggunakan tenaga pekerja ya dari dalam dan luar Aceh Singkil, ia berharap seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil ini dapat selesai pada akhir Agustus 2026. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Lok Semawi.
1: Iya, baik. Informasi di Singkil tadi mengenai pendirian Kopdes ya, pembangunan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Baiklah, dari Singkil kita beralih ke Sabang. Sekarang saya juga ada Bang Jeffrey di Sabang, rekan saya. Assalamualaikum, pagi Bang Jeffrey.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Denny.
1: Sehat Bang Jeffrey?
5: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Bagaimana dengan Sabang nih, cuaca, ketinggian gelombang nih, tadi sudah disampaikan BMKG ya. Saya ingin tahu dari Bang Jeffrey seperti apa kondisi untuk pagi hari ini.
5: Ya, untuk kondisi di pagi hari ini Sabang agak sedikit mendung ya. Tapi siang nanti kita gak tahu nih seperti apa, apakah masih mendung seperti ini. Dan untuk paling angin ya, angin sedikit mendang ya. Mungkin itu nanti pada pukul 10 lah gitu.
1: Ya. Dia biasanya pelayaran aman.
5: Pecah angin ya.
1: Pelayaran aman. Pelayaran di sana aman. Ya. Baik. Ada informasi apa yang ingin disampaikan ke pendengar kita di pagi hari ini?
5: Ya, baik, terima kasih Mas Denny. Informasi di pagi hari ini dari Sabang yaitu terkait dengan anggota DPRK Sabang ini dipanggil Kajari terkait dengan dugaan penyelewengan dana pokir. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang berinisial D dijadwalkan memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kejari Sabang pada Kamis 20 Agustus 2026 dan pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran atau pokir dan dilakukan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus atau Bitsus. Informasi pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Elvin Arjuna Chandra, SHMH, melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang, Muhammad Rizky, SHMH. Anggota DPRK berinisial D ini dijadwalkan hadir untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik terkait dengan penyelewengan dana pokir tersebut. Namun hingga Rabu malam, pihak Kejari Sabang belum dapat memastikan apakah yang bersangkutan ini akan memenuhi panggilan penyidik. Dan kejaksaan menyatakan informasi tersebut mengenai kehadiran atau ketidakhadirannya yang bersangkutan akan disampaikan melalui keterangan pers yaitu pada Kamis hari ini. Nah, berdasarkan informasi yang diterima wartawan yaitu surat undangan atau pemanggilan tersebut disampaikan pihak Kejari Sabang pada Selasa 18 Agustus 2026 yang di ke gedung sekretariat DPRK Sabang ya, dan surat ini disebutkan langsung diterima langsung oleh anggota DPRK berinisial D. Nah, pemanggilan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokir yang selama ini menjadi bagian dari proses penganggaran pembangunan daerah. Namun sejauh ini Kejari Sabang belum mengungkapkan secara rinci ya bentuk dugaan penyelewengan maupun juga nilai anggaran yang sedang diklarifikasi ini. Dan identitas lengkap D termasuk partai politik yang menaunginya juga belum diungkap secara resmi oleh pihak Kejari Sabang. Publik ini menunggu kejelasan kejaksaan mengenai substansi perkara serta sejauh ini juga berkaitan dengan anggota DPRK, termasuk dalam dugaan penyelewengan dana pokir. Meski demikian, pemanggilan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi belum berarti yang bersangkutan telah terbukti yang melakukan tindak pidana sampai terdapat penetapan status hukum dan keterangan resmi dari penyidik. Anggota DPRK berinisial D tetap harus ditempat dalam koridor asas praduga tak bersalah. Kejari Sabang dijadwalkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan pemanggilan tersebut pada Kamis, dan keterangan resmi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terang ya mengenai dugaan penyelewengan dana pokir yang sedang ditangani penyidik Pitsus. Demikian informasi dari Sabang, Mas Denny.
1: Iya. Ininya identitas D ya, bukan mirip seperti saya itu D identitas, tapi bercanda. Oke, terima kasih Bung Jeffrey di Sabang yang sudah memberikan informasi penyelewengan dana pokir ya. Dugaan penyelewengan dana pokir. Baik, dari Sabang saya menuju ke ibu kota ini, Kutaraja, Banda Aceh dulu. Ada rekan saya Arso di sana yang tadi sudah memilih-milih informasi sepertinya. Saya juga penasaran ya, ada informasi apa hari ini di Banda Aceh, Bang Arso?
0: Iya, ada beberapa informasi yang coba kami sampaikan ya. Salah satu ini Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta jajaran Samsat se-Aceh menjadi teladan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan memastikan kendaraan bermotor milik warga yang berdomisili di Aceh menggunakan plat BL. Nah, dia bahkan mengingatkan agar kendaraan milik petugas Samsat sendiri tidak menggunakan plat nomor luar Aceh. Hal ini disampaikan Fadlullah saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh BPKA di salah satu hotel di Lampener, Aceh Besar pada Rabu kemarin. Fadlullah mengatakan optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi perhatian bersama. Salah satu sumber penerimaan yang perlu diperkuat adalah pajak kendaraan bermotor. Menurutnya persoalan administrasi yang masih sulit dan berbelit tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan potensi penerimaan daerah tidak tergarap secara maksimal. Ya, informasi berikutnya mengenai kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh menyerahkan 25 surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada para kreator dan seniman lokal. Penyerahan sertifikat ini dilakukan dalam momentum peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang digelar pada Kanwil setempat di Rabu kemarin. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum yang meluncurkan 1.000 pencatatan hak cipta gratis secara nasional. Langkah ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual sekaligus memfasilitasi dan mengapresiasi karya masyarakat luas. Ya, mungkin itu dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh, Denny.
1: Ya, tentang pajak kendaraan tadi ya, plat BL ya. Ini mungkin banyak yang menggunakan plat BK atau plat B di daerah kita begitu ya.
0: Ini apalagi, cukup menarik sekali ya.
1: Iya, betul. Apalagi kalau di Singkil tuh, rata-rata sepertinya plat BK tuh. Yang dekat dengan Sumatera Utara ya, sama seperti di timur, wilayah timur Aceh itu begitu. Dan ini memang harus ditertibkan dan banyak agar pemasukannya bisa menjadi pemasukan PAD bagi Provinsi Aceh begitu ya.
0: Ini sekalian sebenarnya, Denny.
1: Ya.
0: Karena kalau misalnya pakai plat BK ya, ini kan banyak masyarakat Aceh yang ke Medan ya, atau Sumatera Utara. Jadi sekalian bayar pajak alasannya, tapi jalan-jalan sana.
1: Oh begitu ya. Ruginya bagi Aceh gitu ya.
0: Iya, ruginya di Aceh gitu.
1: Oke. Baiklah, berikutnya satu informasi dari Luxmawe. Masih ada John Nehru ya? RRI Melabu. Om John belum ya? Oke, sebelum saya tuh ini ke Om John dulu nih, di John Nehru di Melabu. Assalamualaikum John Nehru.
0: Suaranya enggak kedengaran Om John.
1: Suaranya belum.
0: Om John, ini sepertinya Om John ya, salah feeder nih.
1: salah feeder kayak sepertinya nih. Salah naik feeder ya?
0: Karena salah nih. Iya. Ya ini Belum kedengaran suaranya Om John.
1: Belum kedengaran, coba dulu di
0: Loksmawe dulu ya.
1: Ya, ya. Saya coba sampaikan informasi Loksmawe, satu informasi saja tentang perubahan iklim yang tidak terlepas karena adanya perubahan lingkungan yang semakin tidak terkontrol, dampaknya menyebabkan berbagai bencana yang terjadi. Bahkan ini diungkapkan oleh pemerhati lingkungan Rahmat yang menyatakan bahwa melihat kerusakan lingkungan pasca bencana Sumatera dan Aceh yang sangat mengkhawatirkan, ini tidak terlepas karena dampak perubahan iklim akibat adanya kerusakan lingkungan. Nah, bahkan dari pantauan pasca bencana Aceh dan Sumatera, daerah aliran sungai atau das pesangan yang meliputi atau yang melintasi 4 kabupaten masing-masing Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, dan termasuk juga Kabupaten Aceh Utara sudah rusak parah. Nah, untuk memulihkan kondisi ini dinilai membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang sangat lama. Namun, di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah serta semakin adanya tumpang tindihnya kebijakan, maka disarankan pemulihan lingkungan yang sudah rusak itu dilakukan berbasis kearifan lokal agar semua pihak merasa memiliki. Mungkin itu saja informasi dari Loksmawe, Bung Arso dan juga rekan-rekan yang lain. Bagaimana dengan Melabuh? Apa kita coba cek sound lagi? Bang John Nehru?
0: Masih belum ada suara ya?
1: Iya, masih belum kedengaran suaranya ya. Rekan-rekan operator di Melabuh mungkin tolong dibantu ya. Ini juga belum kedengaran suaranya John Nehru nih.
0: Iya, ini Om John belum ada suara nih.
1: Baru ada visualnya, tapi audionya belum kedengaran.
0: Iya, ini lagi dibantu dengan Kak Tina ini.
1: Oh iya, Kak Tina ya?
0: Iya. Iya, belum ada suara ya? Ini
1: ya, mungkin belum, masih gimana? Kita close?
0: Kita close aja ya, karena teman-teman kan pada ya, pukul 8 ada ini ya, ada dialog ya. Pagi ya.
1: Iya,
0: Ya, Om John, mungkin karena suaranya belum bisa kita terima, mungkin besok bisa kembali ya bergabung di Kabar Aceh ya.
1: Ya, hari ini mengalami gangguan teknis rekan-rekan di Melabuh, John Nehru, dan mungkin kita sudahi saja untuk Kabar Aceh di siaran ini Kamis 20 Agustus 2026. Saya Denny dari Loksmawe. Saya kembali ke Bung Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Denny yang sudah memandu Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman Sekorul 17. Mungkin Melabuh tidak bisa memberikan informasi di pagi hari ini dalam Kabar Aceh. Dan semoga saja besok sudah kembali normal ya. Ini bisa kita dengarkan suaranya. Dan saya akhiri Kabar Aceh di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di temani oleh saya Arso ya, yang menemani Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengikuti kegiatan penanaman bawang putih secara serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan di Kampung Paya Tugel, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu kemarin. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pemberdayaan masyarakat di Aceh. Penanaman bawang putih dilaksanakan secara serentak dan terhubung secara virtual dengan kegiatan serupa di 17 provinsi di Indonesia. Dari Aceh Tengah, kegiatan tersebut terhubung langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama unsur pemerintah pusat dan jajaran Polri di berbagai daerah. Kapolda bersama rombongan mengikuti Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolri dalam rangka penanaman bawang putih serentak. Setelah rangkaian kegiatan virtual selesai, Kapolda Aceh bersama jajaran kemudian melakukan penanaman bawang putih secara langsung di lahan pertanian Kampung Paya Tugel. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan untuk program pengembangan bawang putih memiliki luas keseluruhan sekitar 1,75 hektar. Pada kegiatan penanaman serentak, penanaman dilakukan di lahan seluas 1.250 meter persegi, sedangkan lahan lainnya akan ditanami secara bertahap sesuai perencanaan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Kota Banda Aceh dengan cuaca mendung ya, untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di pagi hari ini cukup baik dengan cuaca Kota Banda Aceh saat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Jenazah salah seorang warga Bulukat Tebaya Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dipulangkan ke kampung halamannya setelah sebelumnya ditemukan meninggal dunia di perairan Dumai, Provinsi Riau. Pada Rabu 19 Agustus 2026, proses pemulangan jenazah ikut dibantu oleh anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma. Musikal dilaporkan hendak berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan pada 14 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan keluarga yang disampaikan kepada Haji Uma, bot yang ditumpangi korban diduga karam. Musikal kemudian ditemukan nelayan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 4 hari setelah kejadian dan selanjutnya dibawa ke RSUD Dumai untuk menjalani pemeriksaan dan otopsi. Menurut keterangan pihak rumah sakit, terdapat 2 jenazah yang ditemukan warga di perairan Dumai, masing-masing warga Aceh dan warga Nusa Tenggara Barat. Dalam proses pengurusan jenazah, keluarga sempat terkendala biaya rumah sakit dan peti jenazah yang mencapai 8 juta rupiah. Setelah dilakukan koordinasi, keluarga mengumpulkan bantuan sebesar 5 juta, sementara Haji Uma membantu 3,3 juta rupiah untuk proses penjemputan dan pemulangan jenazah. Keluarga juga membawa ambulan dari Aceh menuju Dumai. Haji Uma mengatakan pihaknya masih menggali informasi terkait musibah tersebut karena terdapat sejumlah hal yang dinilai belum terungkap, terutama mengenai keberadaan bot dan penumpang lainnya. Kematian Musfikal dan satu warga lainnya ini masih menyimpan misteri. Kalau benar bot yang mereka tumpangi karam, ini perlu mengetahui kemana penumpang lainnya, termasuk nakoda. Kalau mereka terjatuh ke laut, siapa pemilik bot tersebut dan mengapa tidak ada laporan serta pertanggungjawaban atas kejadian ini, kata Haji Uma. Yang menduga keberangkatan korban menuju Malaysia dilakukan melalui jalur ilegal atau jalur belakang tanpa dokumen resmi. Karena itu Haji Uma telah berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI melalui perwakilan Aceh untuk memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Haji Uma juga meminta pihak terkait dari di Riau menelusuri dan melacak keberadaan serta identitas bot yang berlayar melalui perairan Dumai pada 14 Agustus 2026. Langkah tersebut diperlukan untuk menemukan saksi serta mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam proses keberangkatan korban. Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih menemani Anda di pagi hari ini. Banyak masyarakat yang memanfaatkan waktunya di pagi hari ini dengan berolahraga ataupun juga memulai aktivitas paginya dengan sarapan pagi ini sebelumnya untuk mendapatkan energi dan aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Aceh menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah jabatan manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil Ditjenpas Aceh pada Rabu kemarin. Kegiatan sakral dan penuh khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh, Ramdhani Boy, serta dihadiri oleh jajaran pejabat administrator dan para kepala unit pelaksana teknis UPT di wilayah Aceh. Pada pelaksanaan pelantikan kali ini sebanyak 27 pejabat secara resmi diambil sumpah jabatannya. Dari total tersebut sebanyak 25 orang pejabat menghadiri prosesi secara langsung di lokasi acara. Sementara 2 orang pejabat lainnya mengikuti jalannya pengukuhan secara daring atau hybrid demi kelancaran tugas operasional di unit kerja masing-masing. Prosesi penandatanganan berita acara pelantikan berlangsung tertib dengan disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yus Rizal serta Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Edi Mulyono.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Mendengar Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau akrab disapa Dek Fad meminta PT Taspen Persero ikut berkontribusi dalam pengelolaan zakat di Aceh dengan menyalurkannya melalui Baitul Mal Aceh. Permintaan tersebut disampaikan Fadlullah saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara PT Taspen Persero dengan PT Bank Aceh Syariah tentang stimulasi pertumbuhan dana pensiun pada Bank Aceh di salah satu hotel di Aceh Besar pada Rabu 19 Agustus 2026. Menurut Fadlullah, Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam termasuk dalam hal pengelolaan zakat. Karena itu ia berharap lembaga maupun perusahaan yang beraktivitas di Aceh dapat ikut mendukung sistem pengelolaan zakat melalui lembaga resmi yang ada di Aceh. Fadlullah juga mengungkapkan bahwa dirinya bukan orang yang asing dengan Taspen. Saat masih bertugas sebagai anggota DPR RI, ia mengatakan salah satu tugasnya termasuk mengawal dan mengawasi kinerja lembaga tersebut. Sementara itu dalam kegiatan itu, Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Hendra Supardi, menyampaikan sejumlah capaian kerja sama Bank Aceh dengan Taspen. Bank Aceh Syariah telah menandatangani perpanjangan PKS terkait tabungan hari tua atau THT pensiun, jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jaminan kematian atau JKM pada Mei 2026. Dalam evaluasi tersebut, Bank Aceh meraih

0: Pendengar RRI Banda Aceh, kondisi cuaca di Aceh dalam beberapa hari terakhir cukup beragam. Di sejumlah wilayah, masyarakat masih merasakan suhu udara yang panas, sementara daerah lain justru diguyur hujan dengan intensitas yang berbeda-beda. Di tengah dinamika cuaca tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga mengingatkan masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Aceh pada 18 hingga 21 Agustus 2026. Kondisi ini tentu menjadi perhatian mengingat aktivitas masyarakat di wilayah pesisir dan perairan Aceh cukup tinggi. Nelayan perlu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melaut, sementara pengguna jasa transportasi laut juga perlu mempertimbangkan aspek keselamatan dan juga kondisi perairan. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi atmosfer Aceh saat ini dan mengapa di beberapa daerah cuaca masih terasa panas sementara di wilayah lainnya mengalami hujan? Apa yang memicu munculnya gelombang tinggi di sejumlah perairan Aceh dan wilayah perairan mana saja yang perlu mendapat perhatian lebih? Untuk membahas kondisi tersebut secara lebih mendalam, RRI Banda Aceh menghadirkan Anang Herianto, SSI MSI, selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Kita akan membahas perkembangan cuaca Aceh, potensi gelombang tinggi, kondisi panas di sejumlah wilayah, hujan di daerah lainnya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat agar tetap aman menghadapi perubahan cuaca. Bersama saya Amar dalam wawancara khusus RRI Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, apa kabarnya Pak Anang di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik nih.
0: Alhamdulillah baik Pak. Ya. Sesuai dengan kondisi kita pada hari ini Pak ya, masih agak mendung-mendung ya. Jadi tidak terlalu panas. Ini, baik. Pak Anang, kita melihat kondisi cuaca di Aceh beberapa hari terakhir ini kan cukup beragam ya Pak. Ada wilayah yang terasa panas, tetapi di daerah lain justru turun hujan. Sebenarnya bagaimana Pak gambaran kondisi cuaca Aceh saat ini berdasarkan pemantauan BMKG?
1: Ya, baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami BMKG. Khususnya ini merupakan pengetahuan ya bagi masyarakat terkait edukasi, terkait bidang meteorologi, klimatologi. Baik, untuk di wilayah Aceh pada umumnya di bulan Agustus ini merupakan masih merupakan musim kemarau. Dan tentunya juga

0: di musim kemarau ini tidak berarti tidak turun hujan, namun demikian pasti turun potensi-potensi hujan itu masih bisa terjadi jika ada gangguan-gangguan atmosfer. Nah, untuk saat ini, ketika di musim kemarau ini di bulan Agustus ini, ada pantauan kami dari BMKG, ada beberapa pantauan hotspot di wilayah Provinsi Aceh untuk 24 tahun terakhir. Namun demikian ada potensi juga yang berpotensi hujan. Hal ini disebabkan karena di Provinsi Aceh adanya dinamika atmosfer, yaitu salah satunya belokan angin dan suhu muka laut yang tinggi, sehingga di wilayah sebagian wilayah Aceh berpotensi berpeluang hujan dengan intensitas bervariasi antara ringan hingga lebat. Dan untuk pantauan citra radar dan satelit selama 24 jam yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat itu di wilayah sebagian Gayo Luas, di sebagian Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan sebagian Langsa. Dan untuk wilayah Barat Selatan juga demikian, sebagian wilayah Barat dan sebagian wilayah Barat Aceh, wilayah Barat Daya. Ya, demikian, Pak.
1: Mungkin boleh dijelaskan juga mana ini kaitannya antara suhu panas, kelembapan udara, dan pembentukan awan hujan di Aceh, Pak?
0: Ya, betul. Jadi untuk beberapa hari terakhir, memang pantauan titik panas ini cukup banyak. Hal ini disebabkan karena adanya suhu maksimum yang lumayan tinggi ya. Karena di bulan Agustus ini suhunya itu berkisar antara 32 hingga 36 derajat Celcius. Itu suhu maksimumnya. Sedangkan untuk kelembabannya juga cukup rendah ya, antara 80 hingga 92 itu untuk kelembapan maksimumnya. Dan di situ potensi-potensi tumbuh titik hotspot itu masih bisa terjadi untuk bulan Agustus ini, karena kita ketahui bahwa di bulan Agustus ini pada umumnya untuk wilayah Aceh itu masuk musim kemarau. Dan saya katakan tadi tidak dalam artian musim kemarau itu tidak ada potensi hujan. Ada potensi hujan di saat ada dinamika atmosfer, dan biasanya itu potensi-potensi hujan itu sifatnya hanya sementara, dalam artian tidak, durasi hujannya itu tidak terlalu lama, antara 1 hingga 7 hari, dan itu tergantung adanya dinamika atmosfer yang mempengaruhi di wilayah Provinsi Aceh. Saya rasa demikian.
1: Baik, Pak. Dan ini, Pak, kan BMKG mengingatkan adanya potensi gelombang tinggi pada tanggal 18 hingga 21 Agustus besok. Mungkin perairan mana saja nih, Pak, yang bisa mendapatkan perhatian khusus masyarakat, terutama nelayan dan juga pengguna transportasi laut, Pak?
0: Iya. Di saat musim kemarau ini kita ketahui bahwa di wilayah Provinsi Aceh ini merupakan potensi-potensi angin kencangnya itu masih tinggi. Nah, kita ketahui bahwa potensi angin kencang itu otomatis mempengaruhi tinggi gelombang di wilayah perairan di Provinsi Aceh. Nah, untuk potensi-potensi gelombang ini yang tinggi, yaitu di wilayah perairan wilayah Aceh Besar Kemelabu, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil, dan Pulau Banyak ini bervariasi ya tinggi gelombangnya antara 2 hingga maksimumnya 4 meter. Tentunya juga di perairan Samudra India, sebelah barat Provinsi Aceh, dan perairan utara Sabang itu juga tinggi antara 2,5 hingga 4 meter maksimumnya. Saya rasa demikian.
1: Baik, Pak. Mungkin ini, Pak, ya, untuk himbauan ke masyarakatnya seperti apa nih, Pak, berarti?
0: Iya. Untuk himbauan ke masyarakat, ya untuk bulan Agustus ini masih perlu diwaspadai karena masih musim kemarau, jadi potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan tumbuhnya hotspot itu masih tinggi. Dan tentunya juga ketika ada cuaca ekstrim atau dinamika atmosfer yang mempengaruhi di wilayah Provinsi Aceh itu juga perlu diperhatikan, karena potensi hujan dengan intensitas dan dari lepas itu juga masih berpotensi. Dan tentunya yang terakhir, potensi-potensi tinggi gelombang di bulan Agustus ini masih berpeluang tinggi, yaitu untuk perairan Aceh Besar Melaho, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil, pulau banyak. Begitu juga untuk potensi-potensi angin kencang di bulan Agustus ini masih bisa terjadi. Diharapkan masyarakat terus memantau perkembangan cuaca di laman resmi pemerintah, yaitu di BMKG, dan tidak beraktivitas di luar ruangan ketika cuaca ekstrim itu terjadi. Saya rasa demikian.
1: Baik ya, itu dia Pak ya, terkait dengan cuaca ya, baik itu di darat dan juga di laut ya. Nah mungkin kalau ya, dari setelah periode 21 Agustus ini Pak, apakah ada potensi cuaca ekstrim lagi Pak Anang?
0: Ya, tentunya kita pantau terus selama 24 jam dari BMKG, karena kita juga dinasnya selama 24 jam tanpa henti, 24 jam 7, ya, dalam artian selama 7 hari itu kita tetap pantau terus. Di samping pemantauan tinggi gelombang, kita juga memantau radar cuaca dan satelit cuaca, dan potensi-potensi di wilayah Provinsi Aceh ini untuk cuaca ekstrim masih bisa terjadi. Tentunya juga masyarakat diharapkan memantau perkembangan cuaca, karena perubahannya ini di wilayah Provinsi Aceh sangat cepat di laman resmi kita, yaitu di BMKG, Pak. Saya rasa demikian.
1: Baik ya, terima kasih banyak Pak Anang untuk waktunya pagi hari ini ya, bersama RRI Banda Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI Banda Aceh, demikian tadi perbincangan kita mengenai dinamika cuaca di Aceh ya, mulai dari kondisi panas di sejumlah wilayah, hujan di daerah lainnya, hingga potensi gelombang tinggi di perairan Aceh. Kondisi cuaca yang cepat berubah maksud kami, tentu menuntut kita untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir maupun pengguna transportasi laut. Jangan hanya mengandalkan kondisi cuaca saat berangkat, tetapi pastikan selalu memperbarui informasi dan peringatan dini dari BMKG ya. Tadi kita sudah bersama dengan Pak Anang Herianto SSI MSI selaku koordinator bidang data dan informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh untuk informasi dan penjelasannya kepada Anda ya. Semoga informasi ini juga dapat menjadi bekal bagi Anda untuk lebih siap dan juga aman menghadapi perubahan cuaca di Aceh ya. Saya Amal pamit undur diri, tetap waspada, tetap ikuti informasi cuaca resmi, dan selalu utamakan keselamatan. RRI Banda Aceh, Radio Tanggap Bencana.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

ke generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadullah terlibat aktif dalam rencana pembentukan Des Koordinasi Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Kemenko Polkam. Des Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterima kasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, kata Wagub Dekfat di Banda Aceh. Wagub Dekfat menyampaikan pernyataannya dalam rapat pertama pembentukan Des Koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hybrid pada 19 Agustus 2026. Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Majen TNI Heri Wiranto dan dari Kemendagri Dr. Sumule Tumbo, Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Ditjen Oda. Pembentukan Des Koordinasi Aceh ini atas instruksi Bapak Menko Polkam, kata Wagub melalui juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi. Wagub Dekfat menjelaskan bahwa Des Koordinasi Aceh dimaksudkan sebagai wadah koordinasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah Aceh, terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai isu strategis di Aceh. Baik, berikan dimanapun Anda berada, itu informasi terakhir yang saya hadirkan dengan topik Des Koordinasi Aceh segera dibentuk, Wagub dorong ekonomi dan kesejahteraan. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa mengikuti atau membaca melalui rri.co.id.

0: Ya, pendengar, hari ini pelaksanaan ukubat cambuk terhadap seorang narapidana berinisial Y berlangsung di Taman Sari, Banda Aceh. Y sebelumnya dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 25 kali oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh setelah dinyatakan terbukti melakukan jarimah ikhtilah. Putusan tersebut dibacakan pada 27 Juli 2026 lalu. Pelaksanaan hukuman ini menjadi perhatian publik karena terpidana diketahui merupakan seorang ajudan ketua DPRA. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan peran pemerintah daerah, khususnya Satpol PP dan Wilayatul Hizbah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan ukubat cambuk hari ini, saat ini kami sudah tersambung melalui telepon bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah atau Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, ada Bapak Muhammad Rizal, SSTP MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizal.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Amar.
0: Iya, bagaimana kabarnya di hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, masih segar bugar.
0: Iya, berarti Bapak di sana bagaimana nih Pak, kondisi di Taman Sari Pak? Sudah ramai oleh masyarakat juga nih Pak?
1: Alhamdulillah di Taman Sari sudah ramai dengan petugas. Sementara masyarakat baru ada 1-2 orang, ya belum terlalu ramai.
0: Terlalu ramai Pak ya. Oke, bagaimana nih Pak kesiapan Satpol PP dan Wilayatul Hizbah Kota Banda Aceh dalam mendukung pelaksanaan ukubat cambuk yang berlangsung hari ini di Taman Sari Pak?
1: Alhamdulillah, dari kita Satpol PP dan Wilayat Kota Banda Aceh sudah mempersiapkan tempat. Nah, memang kewajiban kita untuk menyiapkan tempat. Kemudian kita juga sudah meminta dari tenaga kesehatan kesiapan dan kehadiran untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekan-rekan saudara kita yang akan melaksanakan eksekusi cambuk nanti. Kemudian lain-lain hal, protokoler juga sudah kami siapkan di sini. Kita tinggal menunggu rekan-rekan kita dibawa oleh pihak Kejari nantinya ke lokasi untuk dilakukan eksekusi sebagaimana mestinya.
0: Bapak, kalau bersama dengan Kejari ini bagaimana Pak koordinasinya Pak?
1: Dengan Kejari kita sangat baik koordinasi, dan ini menjadi ranahnya Kejari untuk pelaksanaan eksekusi. Kita hanya mendukung sarana, kemudian tenaga kesehatan sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Kalau momen hari ini menjadi momen daripada pihak kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi cambuk pada hari ini.
0: Baik Pak ya. Dan kalau untuk dengan tenaga kesehatan sendiri Pak, itu diambilnya dari faskes terdekat Pak, atau mungkin sudah ada ditunjuk sebelumnya Pak oleh Kejari Pak?
1: Untuk tenaga kesehatan sendiri, kita menyurati Dinas Kesehatan Kota untuk menyiapkan timnya. Kita tidak tahu dari mana diambil, tapi intinya dari pihak Dinas Kesehatan yang menyiapkan tim tenaga kesehatannya. Demikian.
0: Baik Pak, dan karena ini dilaksanakan di area publik Pak ya, bagaimana Pak Satpol PP dan WH ini mengatur masyarakat yang hadir supaya proses eksekusi bisa tetap tertib dan tidak mengganggu jalannya kegiatan Pak?
1: Tentunya kita menghimbau kepada warga masyarakat yang berhadir tetap mematuhi ketentuan yang ada, kemudian juga ya saling menjaga dan tidak menghujat tentunya untuk menghindari potensi masalah lainnya. Ya, kita berharap kehadiran mereka menjadi inilah untuk melihat bahwa kita melakukan penegakan yang sebenar-benarnya kepada siapapun hari ini. Jadi itu.
0: Iya. Nah, salah satu dari yang akan dicambuk ini kan merupakan ajudan ketua DPRA ya Pak Rizal. Nah, apakah dari sisi penegakan syariat, status, jabatan atau latar belakang ini juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan hukum Pak?
1: Tentu rekan-rekan sudah melihat sendiri dan mengetahui secara gamblang bahwa kita tidak memandang siapapun. Itu kita tidak melihat status, namun kita melihat kepada perbuatannya. Perbuatan yang kita lakukan proses hukum, kita tidak melihat latar belakangnya. Demikian.
0: Baik, Bapak, kalau dari sisi pencegahan Pak, mungkin apa kira-kira pelajaran yang bisa dipetik masyarakat dari pelaksanaan ukubat cambuk pada hari ini, khususnya terkait jarimah ikhtilat Pak?
1: Lagi-lagi kita mengimbau kepada warga masyarakat sebagaimana yang selalu kita lakukan, kita selama ini melakukan sosialisasi baik itu melalui patroli, mengingatkan langsung, kemudian menyambangi tempat-tempat tertentu yang dikira rawan terjadinya pelanggaran khalwat dan istilat dan juga zina. Kita ini selalu melakukan, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya yang ada di Aceh ini. Kita sudah sepakat untuk menjalankan syariat Islam secara kafah di bumi Serambi Mekah ini. Mari kita dukung, kita jalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kita menghindari terjadinya potensi yang tidak kita inginkan, potensi pelanggaran syariat Islam di khususnya di Kota Banda Aceh. Dan tentunya juga keluarga mempunyai kewajiban untuk selalu mengingatkan anak-anak kita, saudara kita, adik dan lain-lain demi tercegahnya potensi pelanggaran syariat Islam di bumi Serambi Mekah ini. Demikian.
0: Baik, Pak Rizal, terima kasih banyak Bapak atas waktunya bersama RRI Banda Aceh di pagi hari ini, Bapak.
1: Baik, sama-sama Pak Ahmad.
0: Selamat melanjutkan aktivitas kembali juga ya, Pak ya.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi Anda menyiarkan penjelasan dan juga informasi ya yang sudah disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hizbah Satpol PP WH Kota Banda Aceh bersama Pak Muhammad Rizal SSTP MSI ya. Pelaksanaan ukubat cambuk hari ini tidak hanya menjadi bagian dari proses penegakan kanun jina ya, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di Aceh. Saya Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, sekaligus kita menutup kebersamaan kita juga di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan sesaat lagi pendengar akan ada rekan Rifki yang menemani Anda di Banda Aceh siang ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banda Aceh pagi ini.
3: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun Anda berada. Senang jumpa kembali di pagi menjelang siang hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026, ya. Saya Rifki Badral hadir menemani aktivitas Anda kembali hingga ke pukul 15 sore nanti waktu Indonesia Barat, ya. Dan tentunya suasana Banda Aceh juga saat ini cukup adem ayem, ya. Mungkin berawan sedikit, ya, agak lembab juga dan sejuk, sedikit berangin, ya. Semoga ya aktivitas Anda juga tetap lancar, ya. Kondisi cuaca juga semoga cukup bersahabat dan mendukung segala aktivitas Anda baik di dalam maupun luar ruangan hari ini. Yang mengawali suara kita pendengar di siang ini, satu informasi kami hadirkan. Wakil Gubernur Aceh Fathullah meminta jajaran Samsat se-Aceh menjadi teladan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan memastikan kendaraan bermotor milik warga yang berdomisili di Aceh menggunakan plat BL. Ia bahkan mengingatkan agar kendaraan milik petugas Samsat sendiri tidak menggunakan plat nomor luar Aceh. Hal itu disampaikan Fathullah saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh BPKA di Hotel Depadilam Penerut Aceh Besar kemarin. Fathullah mengatakan optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi perhatian bersama. Salah satu sumber penerimaan yang perlu diperkuat adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, menurutnya pendengar, persoalan administrasi yang masih sulit dan berbelit tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan potensi penerimaan daerah tidak tergarap secara maksimal. Ya, secara khusus menyoroti masih adanya kendaraan milik warga yang berdomisili di Aceh tetapi menggunakan plat nomor dari luar daerah. Ia menegaskan kendaraan milik masyarakat yang berdomisili di Aceh semestinya menggunakan plat BL. Selain menjadi identitas kendaraan yang terdaftar di Aceh, hal itu juga berkaitan dengan upaya memastikan kewajiban pajak kendaraan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Ia mengingatkan juga jangan sampai kendaraan yang digunakan oleh petugas Samsat di Aceh justru menggunakan plat nomor luar Aceh. Ia menekankan pentingnya membenahi administrasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak menjadi hambatan dalam peningkatan penerimaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Pendengar Universitas Islam Negeri Winarani di Banda Aceh menerima penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas kontribusinya dalam mendukung penguatan perlindungan kekayaan intelektual atau KI di lingkungan perguruan tinggi. Penghargaan itu pendengar diterima langsung Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Murah Budiman dalam rangkaian peringatan Hari Pengayuman ke-81 tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh kemarin. Ya, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi UIN Araniri dalam mengintegrasikan nilai akademik dengan perlindungan kekayaan intelektual serta mendorong sivitas akademik yang mendaftarkan dan mematenkan hasil riset. Rektor UIN Araniri Profesor Mujibur Rahman mengatakan kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan kekayaan intelektual penting untuk memastikan hasil riset dan inovasi tidak berhenti sebagai produk akademik. Nah, penguatan perlindungan KI di perguruan tinggi sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum di tingkat nasional. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas mengatakan pemerintah aktas maksud kami yang mengatakan pemerintah mendorong kekayaan intelektual menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Langkah itu diwujudkan melalui penyusunan rencana induk kekayaan intelektual nasional yang akan dirumuskan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, serta kementerian dan lembaga terkait. Supratman mengatakan terdapat ribuan paten di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta perguruan tinggi yang belum didaftarkan maupun belum dikomersialkan. Padahal paten memiliki nilai kapitalisasi yang besar sehingga perlu didorong agar memberikan manfaat ekonomi. Penguatan perlindungan kekayaan intelektual di perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk memastikan hasil riset dan inovasi memiliki kepastian hukum serta berpeluang dikembangkan menjadi aset yang bernilai bagi industri dan juga masyarakat.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riband Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Soal pendengar, nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,20% atau 35 poin menjadi 17.805 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya, pada Rabu kemarin rupiah ditutup naik 0,12% ke posisi 17.840 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Valbury Sekuritas, Fikri C. Pemana, yang mengatakan nilai tukar rupiah hari ini kemungkinan terapresiasi ke 17.750 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, faktor eksternal yang akan mempengaruhi pergerakan mata uang antara lain sinyal intervensi ke Fed ke pasar surat berharga Amerika Serikat. Kemudian rilis risalah rapat The Fed bulan Juli menyebutkan potensi kenaikan suku bunga jika inflasi tidak menurun. Sementara itu, faktor geopolitik di Timur Tengah yang masih tidak menentu. Di dalam negeri, pasar merespon positif keputusan BI mempertahankan suku bunga atau BI rate di 5,75%, sehingga nilai tukar rupiah menguat sejak pembukaan hingga penutupan perdagangan pada Rabu kemarin. Tim analis Mirai Aset Sekuritas mengatakan penguatan rupiah ditopang oleh aliran masuk modal asing sebesar 1,8 miliar rupiah. Aliran modal asing tersebut melalui portofolio SRBI dan juga SBN. Nah, BI juga menggeser bauran kebijakan menuju stabilisasi rupiah yang lebih terarah serta kebijakan makroprudensial lebih pro-growth. Puli mengatakan pihaknya melihat ruang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin masih terbuka. Kenaikan suku bunga dapat terjadi karena masih ada potensi kenaikan suku bunga The Fed dan penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Menurut Ruli, pendengar, kenaikan suku bunga akan menjadi lebih relevan apabila rupiah melemah melampaui 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jika inflasi kembali berada di atas 3,5% hingga akhir tahun 2026 ini, juga berpeluang mendorong kenaikan BI rate. Inflasi berpotensi naik karena risiko kenaikan harga pangan akibat El Nino dan harga minyak global yang lebih tinggi.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil dimanapun Anda berada di suasana pagi menjelang siang hari ini, tepat pada pukul 10:51 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan salam sehat, mudah-mudahan di suasana siang hari ini kita masih terus diberikan kesehatan dan juga nikmat ya dalam menikmati suasana siang yang mulai cerah untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Dan saya akan berbagi informasi tentunya di suasana siang hari ini yang akan menemani Anda tentunya di 92,2 MHz.

Informasi kita di suasana siang hari ini, Bupati apresiasi siswa berprestasi di Aceh Singkil ya. Bupati Aceh Singkil Haji Sapriyadi Oyon menyampaikan apresiasi kepada para pelajar yang berprestasi, insan pendidikan, serta penggiat seni dan budaya di Kabupaten Aceh Singkil. Ungkapan tersebut disampaikan Sapriyadi saat menghadiri kegiatan penganugerahan pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026, tepatnya digelar di lapangan alun-alun kota Singkil pada Selasa malam 18 Agustus. Kemudian ia mengatakan capaian prestasi tersebut harus terus didorong dan dipertahankan, bahkan ke depan diharapkan semakin banyak putra-putri terbaik Aceh Singkil yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Sapriyadi juga sempat menyinggung bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud setempat telah memberikan sederet penghargaan kepada pelajar dan masyarakat yang dinilai dapat meraih sejumlah prestasi, pemerhati dan penggiat budaya, serta pelaku desain grafis dan literasi digital. Dengan rincian penghargaan diberi kepada 27 siswa peraih medali bidang sains tingkat nasional, kemudian 12 peserta atau siswa lainnya yang berprestasi bidang sains tingkat Provinsi Aceh juga diberikan penghargaan, serta terdapat 10 penghargaan diberikan kepada siswa berprestasi bidang non-sains tingkat Provinsi Aceh dan 4 tokoh atau penggiat seni budaya, desain grafis dan literasi digital. Pendengar informasi kita di suasana siang hari ini, pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk jaga kesehatan Anda di sepanjang siang hari ini sebelum nanti kita jelang dinamika olahraga siang bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Anderson, good save. Nice play.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menentaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena.

Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, PERTINA, kami sudah

0: latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk pertina, khususnya yang lolos itu di Porp nanti di Wajo. Kita sudah mulai hari ini sambil menunggu proses penyelenggaraan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Mendengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nama

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Singkil siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945-2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wakil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan peringatan Hari Kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum.

Baik pendengar Prosat RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada yang masih stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di suasana siang. Siang yang begitu cerah untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis 20 Agustus 2026. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitas ya di suasana siang hari ini. Dan kami iringi suasana siang Anda dengan lagu-lagu hiburan serta informasi yang akan menemani aktivitas Anda. Sebelum nanti Anda menikmati suasana rehat siang, juga akan kami hibur suasana siang Anda. Pendengar, informasi kita di suasana siang hari ini ya, walaupun udah siang nih pendengar ya, tapi saya akan bagikan yaitu untuk jadwal dokter spesialis di RSUD Aceh Singkil pada hari ini 20 Agustus ya. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Aceh Singkil merupakan salah satu fasilitas kesehatan terkemuka di daerah ini yang menyediakan berbagai layanan medis untuk masyarakat. Nih, jadi jadwal dokter di RSUD pada Kamis 20 Agustus ya. Kasih pelayanan RSUD Aceh Singkil, Luciani mengatakan RSUD Singkil memiliki beberapa dokter spesialis dan yang hadir pada hari ini yaitu poli anak, poli obigen, poli penyakit dalam, poli THT, poli paru, poli kulit dan kelamin, dan poli gigi. Sementara itu poli yang tutup hari ini yaitu poli neurologi, poli jiwa, poli bedah, dan poli mata. Selain itu, kata Luciani, perlu diingat bahwa jadwal dokter di RSUD Aceh Singkil dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasien untuk menghubungi klinik sebelum mengunjungi dokter untuk memastikan jadwal terkini. Pasien dapat membuat janji temu dengan dokter di RSUD Aceh Singkil melalui beberapa cara seperti menghubungi nomor telepon yang tertera pada website resmi RSUD Aceh Singkil dan datang langsung ke klinik dan mendaftar secara langsung. Sementara itu layanan kesehatan di RSUD Aceh Singkil yang disediakan termasuk rawat jalan, rawat inap, IGD. Selain itu kata Luciani, untuk informasi lebih lanjut tentang jadwal dokter dan layanan kesehatan di RSUD Aceh Singkil, pasien dapat menghubungi nomor telepon yang tertera pada website resmi RSUD Aceh Singkil. Dengan mengetahui jadwal dokter di RSUD Aceh Singkil, pasien dapat merencanakan kunjungan mereka dan mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Baik pendengar, itu dia informasi kita di suasana siang hari ini ya. Jadi mungkin agak Anda yang mau ke rumah sakit, yang ingin berjumpa beberapa poliklinik, tadi sudah saya sebutkan ya, ada 4 poliklinik yang tutup pada hari ini. Mungkin kalau enggak sempat hari ini, besok ataupun hari lusa ya, Senin ya. Baik pendengar, pastikan terus Anda bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah Anda, hewan pertama yang keluar angkasa adalah lalat buah? Lalat buah atau Drosophila melanogaster adalah hewan pertama yang dikirim ke luar angkasa oleh Amerika Serikat pada 20 Februari tahun 1947 menggunakan roket V2 untuk mempelajari dampak radiasi kosmik dan gravitasi nol terhadap organisme hidup, dan mereka kembali dengan selamat. Misi ini menjadi awal dari penelitian antariksa yang menggunakan hewan jauh sebelum hewan lain seperti anjing, monyet, atau kucing.

0: Metro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Saatnya disampaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini di Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Aryani. Lantik 27 pejabat Kakanwil Ditjenpas Aceh tegaskan komitmen zero halinar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Ditjenpas Aceh menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kakanwil Ditjenpas Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan sakral dan penuh khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh, Ramdhani Boy, serta dihadiri oleh jajaran pejabat administrator dan para kepala unit pelaksana teknis wilayah Aceh. Pada pelaksanaan pelantikan kali ini, sebanyak 27 pejabat secara resmi diambil sumpah jabatannya. Dari total tersebut, sebanyak 25 orang pejabat menghadiri prosesi secara langsung di lokasi acara. Sementara 2 orang pejabat lainnya mengikuti jalannya pengukuhan secara daring demi kelancaran tugas operasional di unit kerja masing-masing. Prosesi penandatanganan berita acara pelantikan berlangsung tertib dengan disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yusri Jal serta Kepala Bidang Perawatan Pengamanan dan Kepatuhan Internal Edi Mulyono. Dalam pengarahannya, Kakanwil Ditjenpas Aceh Ramdhani Boy menyampaikan amanat strategis terkait integrasi kerja organisasi. Beliau meminta seluruh jajaran untuk segera membuang jauh-jauh pola kerja ego sektoral yang selama ini berpotensi menghambat akselerasi kinerja. Lebih lanjut, Ramdhani Boy menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja instansi dengan memegang teguh nilai-nilai prima atau profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Beliau mengingatkan bahwa perbaikan organisasi tidak boleh berhenti pada kerapian tata kelola administrasi semata. Kepada para pejabat manajerial yang baru saja dilantik, Ramdhani berpesan agar mampu menjadi pemimpin yang dapat menjadi teladan atau role model, merangkul, membina, serta menggerakkan jajaran bawahannya. Sementara untuk para pejabat non-manajerial, Kakanwil mendorong agar kapasitas serta kompetensi diri senantiasa ditingkatkan guna memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan porsi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di samping itu, komitmen terhadap pembina integritas dan kebersihan instansi dari peredaran barang terlarang menjadi penekanan keras dari Kakanwil. Ramdhani menginstruksikan seluruh kepala UPT dan jajaran pengamanan untuk mewujudkan komitmen zero halinter atau handphone pungli dan narkoba di seluruh instansi permasyarakatan. Setelah seluruh rangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi serah terima jabatan sejumlah kepala UPT permasyarakatan di lingkungan Kanwil di Jenpas Aceh, antara lain Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Alok Sumawe, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 B Blangkejeren, Kepala Balai Permasyarakatan Kelas 2 Nagan Raya, dan Kepala Balai Permasyarakatan Kelas 2 Kutacane. Seluruh rangkaian kegiatan pelantikan, pengambilan sumpah jabatan hingga pelaksanaan serah terima jabatan pimpinan UPT permasyarakat ini berlangsung secara khidmat, aman, tertib, dan lancar. Momentum pengukuhan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi peningkatan akuntabilitas dan dedikasi jajaran permasyarakatan Aceh. Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh berkomitmen penuh untuk terus mendampingi, mengawasi, serta mengawal seluruh pejabat baru agar dapat segera beradaptasi, berakselerasi, dan memberikan dampak positif yang nyata demi terwujudnya tata kelola permasyarakatan yang makin maju, berintegritas, dan transparan di bumi Serambi Mekah. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
7: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

Satu RRI Aceh Singkil dan juga pendengar streaming RRI Digital di suasana siang. Siang yang semakin cerah tentunya memberikan kita semangat yang lebih cerah lagi ya di suasana siang hari ini. Anda yang sedang menikmati suasana rehat siangnya mungkin lagi di kantor ya bersama rekan-rekan Anda. Atau juga Anda yang bekerja di lapangan sana lagi ngumpul, lagi wolon, lagi makan di siang hari ini. Nunggu-nunggu waktu azan sholat zuhur ya pendengar ya. Mudah-mudahan terus terhibur dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda di suasana siang hari ini ya pendengar ya. Nah, sebelum kami kumandangkan waktu suruhan azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya untuk hari ini yaitu di pukul 12:35 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan berbagi informasi kembali mengiringi suasana rehat siang Anda. Mungkin Anda di suasana perjalanan ya di siang hari ini cari makan ataupun cari menu untuk makan siang hari ini ya. Mudah-mudahan menunya asik, menyenangkan dan memberikan semangat untuk beraktivitas kembali ya pendengar ya.

Informasi kita di suasana siang hari ini, kalau tadi dari Aceh Singkil ya. Nah, sekarang kita beralih ke kota Sebelu Salam nih pendengar ya. Nah, di sini informasinya Desa Penuntungan Sebelu Salam raih juara lomba perpustakaan desa tingkat Aceh. Nah, ini dia pendengar ya. Nah, Kota Sebelu Salam mengukir prestasi manis pada tingkat provinsi melalui keberhasilan Desa Penuntungan, Kecamatan Penanggalan yang meraih juara 3 lomba perpustakaan desa seprovinsi Aceh. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan di Festival Literasi Aceh yang berlangsung meriah di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Banda Aceh pada Selasa 18 Agustus 2026. Capaian positif yang diraih Perpustakaan Desa Penuntungan ini menjadi bukti nyata menguatkan komitmen pengelolaan literasi dan minat baca masyarakat hingga ke tingkat gampong di wilayah Kota Sebelu Salam. Selain penyerahan anugerah pemenang lomba, ajang Festival Literasi Aceh tersebut turut disemarakkan oleh puluhan stan pameran representatif dari berbagai kabupaten dan kota se-Aceh. Deretan stan pameran tersebut menyuguhkan ragam potensi daerah, mulai dari pameran buku-buku karya lokal, produk kerajinan tangan khas daerah, hingga sajian kuliner tradisional Nusantara dari seluruh pelosok Aceh. Bunda Literasi Kota Sebelu Salam, Yardina Zai, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian prestasi serta terselenggaranya kegiatan literasi berskala provinsi tersebut. Ia mengatakan kegiatan ini sangat positif bagi masyarakat untuk lebih mengenal banyak ragam budaya dan kerajinan yang ditampilkan, sekaligus memicu semangat di daerah untuk terus menghidupkan budaya membaca. Pendengar, itu dia informasi kita dari Kota Sebelu Salam di suasana siang hari ini ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan serta keselamatan Anda dalam menjalankan aktivitas. Dan pendengar, waktu di studio kami sudah menunjukkan tepat pada pukul 12:25 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti di pukul 12:35 kami akan kumandangkan waktu suruhan ajan sholat juhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Lagu darinya Merpati Band akan kami hadirkan ke ruang simak Anda di suasana siang hari ini, Sendiri Dulu. Nah, Anda mungkin gak sendiri ya, sedang bersama kami di 92,2 MHz.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
2: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
3: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
4: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Aryani.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. DPRK minta pemerintah Kota Sepulusalam segera bayarkan gaji P3K paruh waktu. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dorong mekanisasi pertanian lewat bantuan Al-Sintan ke petani. Kemenag Kota Sepulusalam menggelar perlombaan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau DPRK minta pemerintah Kota Sepulusalam segera bayarkan gaji P3K paruh waktu. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Ketua Komisi C DPRK Sepulusalam Antoni Angkat mendorong pemerintah Kota Sepulusalam khususnya tim anggaran pemerintah kota atau TAPK agar segera merealisasikan dan membayarkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Dorongan itu disampaikan menyusul adanya penambahan transfer dana alokasi umum atau DAU dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara khusus yang diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara. Menurutnya penambahan dana tersebut sebagaimana tertuang dalam Menteri Keuangan nomor 198 tahun 2026. Ia juga menambahkan bahwa tambahan transfer anggaran tersebut harus menjadi momentum positif bagi pemerintah Kota Sepulusalam untuk segera menyelesaikan persoalan pengejaran penggajian P3K paruh waktu. Antoni berharap pemerintah Kota Sepulusalam dapat mengalokasikan pembayaran gaji P3K paruh waktu tersebut secara menyeluruh selama 12 bulan dengan besaran nominal disesuaikan berdasarkan tambahan dana anggaran tersebut yang diterima oleh pemerintah Kota Sepulusalam. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dorong mekanisasi pertanian lewat bantuan Al-Sintan ke petani. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada kelompok tani lokal sebagai langkah nyata dalam mendokrak ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis bertepatan dengan momen peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Gor Kasim, Tagok, Singkil, sesaat setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera. Salah satu penerima bantuan sarana produksi pertanian yang diserahkan secara langsung tersebut adalah unit pengelola jasa Al-Sintan, UPJA Agro Rezikin Datas. Penyerahan fisik dan pengelolaan armada mesin itu diharapkan dapat mengakselerisasi proses olah tanah serta meningkatkan produktivitas hasil panen para petani lokal secara signifikan. Bupati Aceh Singkil Sapriadi Oyon menegaskan agar bantuan Al-Sintan yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut dimanfaatkan dan dirawat secara maksimal oleh para penerima manfaat. Sapriadi menambahkan bahwa modernisasi sarana pertanian menjadi salah satu pilar utama pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Dukungan teknis mengenai penyaluran Al-Sintan tersebut juga disampaikan oleh instansi teknis pengelola program pembangunan sektor pertanian daerah, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris. Ia mengatakan bahwa penyerahan Al-Sintan tersebut menyasar ke sejumlah kelompok tani yang telah terverifikasi. Ia berharap penyaluran bantuan sarana dan prasarana tersebut memangkas biaya operasional pengolahan lahan sekaligus memicu semangat para petani untuk memperluas areal tanam di Aceh Singkil. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Informasi yang terakhir, Kemenag Kota Sepulusalam menggelar perlombaan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Kota Sepulusalam.
1: Suasana penuh gelak tawa dan keakraban mewarnai halaman komplek Mandua Pegayo Sepulusalam. Keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Sebelu Salam berkumpul untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemeriahan peringatan tahun ini diisi dengan jajaran perlombaan unik antara satuan kerja, di antaranya lomba peraturan baris berbaris dengan mata tertutup serta aksi adu ketangkasan tarik tambang. Keseruan semakin memuncak ketika jajaran pejabat dan staf dari berbagai satker saling berhadapan dalam ajang tarik tambang. Meski berlangsung kompetitif, gelaran itu tetap diselimuti rasa kebersamaan yang erat di antara para pegawai di lingkungan Kemenag Kota Sebelu Salam. Kepala Kantor Kemenag Kota Sebelu Salam Munawar mengungkapkan bahwa momentum Hari Jadi Republik Indonesia harus dimaknai dengan memperkuat tali silaturahmi.
2: Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Kota Sebelu Salam, pada hari ini kita akan menyelenggarakan ada dua perlombaan. Yang pertama ada lomba tarik tambang antar satker, kemudian juga ada lomba KBP. Baris berbaris nanti, nah, antara satker juga khusus untuk pegawai laki-laki. Kemudian kita juga besok di kantor ada perlombaan Max Kemenag. Kita berharap dengan kegiatan ini untuk meningkatkan sportivitas kita, meningkatkan kinerja kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan ada kegiatan seperti ini akan meningkatkan rasa kekeluargaan, akan meningkatkan kebersamaan di antara pegawai, menumbuhkan rasa kekeluargaan.
1: Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 sebagai pondasi dalam meningkatkan etos kerja dan solidaritas organisasi dalam melayani masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan Juprianto tadi, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Saya Aryani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil siang ini,

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRK Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan

0: Gahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945 2026 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKBP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka! Trapsila Adiaksa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Aceh Singkil dan juga pendengar RRI Digital kami di suasana siang hari ini. Saatnya kita masuki program Pro Dangdut. Lagu-lagu dangdut akan menemani suasana siang Anda hingga nanti berakhir tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa di line telepon di 0823-7295-5892 atau juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Lagu-lagu dangdutnya akan menghibur suasana siang Anda, Anda yang beraktivitas di suasana siang hari ini ya. Cuacanya yang panas-panas dingin gini sepertinya untuk Anda melakukan aktivitas di luar lapangan enak deh, gak kepanasan, gak juga kedinginan ya. Karena agak-agak ya gimana gitu ya pendengar ya. Salam sehat buat seluruh pendengar, dan ada yang gabung langsung kita coba sapa ya. Ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ya, selamat siang dangdut area kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Dengan Randy, Kak.
0: Apa kabar nih, Randy?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lagi ngapain ini siangnya?
1: Ini lagi saat ini, Kak.
0: Cuacanya gimana di Lembalno?
1: Ini agak adem-adem, Kak. Tapi nggak hujan belum, Kak.
0: Oh, adem-adem tapi nggak hujan ya? Iya, baik. Iya, kalau gitu mau dihangat-hangatkan sedikit lagu apa ini?
1: Lagunya dari apa, Kak? Ini bukan salahmu ada, Kak?
0: Dari siapa itu? Ini bukan salahmu.
1: Kurang tahu juga penyanyi, kata teman dari cowok ya, Kak.
0: Iya, ini bukan salahmu. Jadi salah siapa, Ren? Salah tahu, Randy, kak. Gitu? Kayaknya sih iya ya.
1: Itu nyanyi cuma judul
0: lagu. Oh, judul lagu. Ya. Saya kira isi hati tadi ya. Sebentar ya, sambil saya cari. Mau ditemani lagu siapa ini, di salam buat siapa ya?
1: Ya, temannya buatnya kakak ini, Kak Riani ya, Kak?
0: Iya.
1: Ya, buatnya Kak Riani, semoga sehat selalu, tadi kalau pulang gitu, Kak. Terus, buatnya Erna, buatnya Andre, buatnya Cinta Mbak Ella, buatnya Aldo, Pak Nosa, terus buatnya Robert. Banyak semua ada, Kak, tanpa terkecuali, Kak. Ada lagunya, Kak?
0: Oke, ada.
1: Ya udah, makasih banyak, Kak. Assalamualaikum.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, siang kita diawali dari Lembalno, Kabupaten Aceh Singkil ya, yang berbatasan dengan Tapanuli atau Manduamas di suasana siang hari ini. Katanya cuacanya agak-agak dingin, walaupun gak panas-panas banget gitu ya, tapi agak-agak dingin. Iya, salam sehat, nanti kami angetkan dikit ya, gak kami panasin ya Rendia, tapi diangat-angetin dikit dengan lagu yang Anda request. Tentunya di suasana siang hari ini di Pro Dangdut RRI Singkil. Masih kami nantikan kembali partisipasi Anda di suasana siang hari ini buat warga Papa Barat, warga Perlitan, warga Bungus, warga Tanah Karo, warga Sidikalang, dan warga Kota Sebelu Salam. Kita sapa kembali di ujung telepon di belakang Randy. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Dangdut.
0: Apa kabar nih Pak Mi?
2: Baik, semangat.
0: Semangat. Cuacanya gimana siang hari ini di Perlilitan?
2: Kalau tadi pagi redup, sekarang udah cerah.
0: Oh, berarti udah hangat-hangat dikit lah ini ya.
2: Iya, udah hangat bentar dikit.
0: Iya, udah ngopi belum?
2: Oh, udah makan.
0: Wah, udah ngopi. Udah mau kedua kali lah ya ngopinya ya.
2: Iya, kalau di sini gimana cuacanya?
0: Cuacanya sih alhamdulillah cerah ya, walaupun nggak kelihatan mataharinya begitu panas, tapi cerah gitu.
2: Memang dekat-dekatannya kita, cuma gunung ini yang menghampang.
0: Iya, gunung aja yang menutupi kita ya, sehingga kita nggak kelihatan ini ya Pak Mei ya.
2: Iya,
0: mau diperlagu siapa ini Pak Mei?
2: Dari Rasutra.
0: Apa itu?
2: Sebening bola. Apa lah aku bilang ya?
0: Apa itu?
2: Sebening bola mata.
0: Apa?
2: Sebening bola matamu.
0: Oh, bukan sebening bola mata Pak Mei ya?
2: Agak kaku yang bilang.
0: Oh ya. Gitu, sebening bola mata si ayah, gitu?
2: Enggak, bola mataku.
0: Oh gitu, berarti sebening bola matamu ya?
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat Mbak Arani, semangat sehat selalu. buat konten yang barusannya.
0: Iya.
2: Salam sehat lah asli buat Nusa Mani, Aldo, Parawati di Bungus, buat Lejek Man, buat Mas Roy, Bang Windu Sober, Bang Kus, buat semua yang lagi dengar adalah Mbak Ariani ya.
0: Baik.
2: Ya, makasih ya, selamat siang.
0: Makasih kembali, selamat.

dari Parlitan ada Pak Mi di suasana siang hari ini yang juga sudah bergabung bersama kita di Prodangdut RRI Singkil ya, tepatnya pada hari Kamis 20 Agustus 2026.

Baik pendengar, sepertinya belum ada yang bergabung kembali. Langsung aja nih saya hadirkan lagu yang direquest oleh Randy tadi ya, di Trans Lembalno di suasana siang hari ini di Prodangdut.rr Singkil ya. Bukan salahku, bukan juga salahmu katanya. Iya, jadi salah siapa? Gak ada yang bersalah kayaknya nih ya Ren ya. Baik, langsung aja kami hadirkan di suasana siang hari ini.

berada tembang-tembang yang direquest oleh fans RRI kita di suasana siang hari ini di Prodangdut RRI Singkil udah berakhir nih ya. Jadi bagi Anda yang bergabung, masih kami nantikan partisipasi Anda di suasana siang Prodangdut RRI Singkil. Masih di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil dan juga pendengar RRI Digital kami di suasana siang. Dan waktu di sini kami sudah menunjukkan pukul 14:33 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama saya Aryani yang terus menemani suasana siang Anda hingga nanti berakhir tepat pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pro dangdutnya masih kami temani ya di suasana siang hari ini. Buat Anda yang ingin gabung masih kami nantikan partisipasi Anda di 0823 7295 5892 atau juga di 0858 3470 5558. Nah pendengar, kami informasikan juga ya, waduh, sesaat lagi akan ada lomba layang-layangan dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Gor Kasim Tago Ketapang Indah ini ya pendengar ya. Tapi hari ini udah finalnya nih yang diselenggarakan oleh Kodim 0109 Aceh Singkil. Mungkin Anda yang mau menyaksikannya bisa langsung datang ya ke Gor Kasim Tago Aceh Singkil hari ini final nih ya pendengar ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prodangdut.

Baik pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, tidak terasa waktu di show kami sudah menunjukkan pukul 14:57 waktu Indonesia bagian Barat. Berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026. Akhir kata, saya Aryani yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda nih di sore hari ini? Kami doakan masih dalam kondisi yang prima ya, untuk menyelesaikan aktivitas Anda ya di hari ini, di hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan bersama Amar di Banda Aceh sore ini sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat ini cuaca masih mendung ya, pendengar ya. Kita harapkan juga mungkin cuaca akan tetap terus seperti ini ya, tidak ada hujan. Jadi mungkin untuk Anda yang akan segera pulang dari kantor setelah beraktivitas di hari ini, bisa pulang dalam kondisi kering ya, mana tahu mungkin hujannya muncul di saat malam saja ya. Jadi Anda pun kalau di malam ini sudah bisa sedikit lebih rileks dan ya mungkin lebih nyaman tidur ya, karena cuacanya juga jadi lebih adem untuk tidur. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di Banda Aceh sore ini ya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti program Beranda Aceh Cita Nasional yang akan menghadirkan RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan juga RRI Bandar Lampung. Dan untuk sore ini kita akan membahas tema besar, yaitu ketahanan pangan ya. Dan seperti apa kira-kira keseruan ataupun juga kisah-kisah yang akan dibagikan oleh RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan juga Bandar Lampung, akan kita dengarkan setelah yang mau lewat berikut ini.
1: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Persatu RRI Jakarta dalam program Beranda Arsa Cita Nasional. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Arsa Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Arsa Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Rasia.
2: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suci.
2: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
3: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Okay. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan. Kemudian 11 ya, ya. Ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
2: Sebenarnya sudah terpenuhi.
3: Nah, sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata sudah 5,5 ton per hektar GKP. Mm-hmm. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Mm-hmm. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Mm-hmm. Bisa. Jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6. Mm-hmm.
1: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
3: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Iya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
3: itulah,
2: untuk mengejar ya ketertinggalan target ini.
1: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
3: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa nah, jelaskan
3: ini,
2: itu.
3: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelolaan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
1: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: mengenai kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu, tapi khusus untuk pembesaran aja. Jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku

0: aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
1: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih. Yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
1: Hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga apa terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi, dia akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulya. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini, kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulya, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan, penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya, tepatnya di beberapa kecamatan di utara. Memang di sana hamparannya cukup luas, di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulya itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan, bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit ya, pemilihan bibit Sang Mulya ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen, ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan, ya, kita rawat dengan baik. Kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, menurut saya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Miranda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya

0: perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan? Begitu, Bu.
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil tuh ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena masih pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
2: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
2: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur, Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam 1 tahun, MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
2: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
2: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam T1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1, kita buka MT2, seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri, jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang, jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi, peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa? Di bendung ada berapa? Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi, sebetulnya di atas kertas itu cukup. Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino. Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali. Masih seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
2: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
2: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
2: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiran cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu. Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Luar biasa.
2: Terutama pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Luar biasa.
2: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita baru saja mengikuti Beranda Secita Nasional bersama Pro1 RRI Jakarta yang juga turut disiarkan oleh Pro1 di seluruh Indonesia. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu Islami pilihan ke ruang dengar Anda. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat asar pada hari ini, insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat asar.
0: Pro1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

Kecil sore hari ini bersama saya tentunya ya Nur Hayati nggak nanti berakhir pada pukul berapa? Pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di Kecil Sore hari ini dan

0: Iya, terlalu lama ya, kita angkat sehingga terputus ya. Dan sudah ada yang bersambut ya. Di ujung telepon ada Ella di sana. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, apa kabar El? Sehat ya kabarnya ya?
1: Ya, Kak El sehat.
0: Sehat. Gimana
1: kabar
0: cuaca
1: kakak,
0: di sana?
1: Sehat juga Kakak ya.
0: Gimana?
1: Sehat juga Kakak di situ.
0: Oh, sehat dong. Alhamdulillah. Semangat pisan gitu. Gimana cuaca di Pakpak Barat, El?
1: Menyala, Kak.
0: Menyala juga ternyata di sana ya.
1: Ya, seperti hati kita menyala.
0: Yuhu. Gimana untuk sore hari ini aktivitasnya apa nih, El?
1: Lagi masak, Kak.
0: Oh, lagi masak. Enak banget ya.
1: Ya, lagi masak pulang dari pajak, Kak.
0: Berarti di sana pajaknya sore-sore ya?
1: Iya, Kak. Iya.
0: Ya deh, biar masaknya makin semangat. Mau lagu apa nih?
1: Bikin lagu buka apa ya?
0: Lagu apa?
1: Selendang biru aja lah Kak ya.
0: Selendang biru.
1: Iya.
0: Mau dari siapa selendang birunya?
1: Mau dari kakak lah.
0: Iya deh, nanti kita nyanyiin ya.
1: Iya Kak
0: ya. Buat kakak siapa?
1: Nyanyi nanti ya Kak.
0: Gimana?
1: Kakak nanti nyanyiin ya.
0: Oh selo. Nanti kita nyanyi deh. Hah?
1: Kakaknya sih yang nyanyi.
0: Iya, slow aja. Nanti kita nyanyiin buat EL ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, salam buat siapa, El?
1: Salamnya pertama juga lah ya, Kak. Pulang kakak yang sibuk mati hati.
0: Yoi.
1: Jangan apa, Kak.
0: Jangan pecicilan gitu ya. Oke, okay, terus buat siapa?
1: Untuk Kak Mani, untuk Randy, untuk Aldo, untuk Terang Pane, untuk Cinta, untuk Boy, untuk Terang Munte, untuk Mbak Menci Rombi, semua aja lah Mbak ya.
0: Oke deh.
1: Selamat sore Kak E.
0: Selamat sore juga El. Dari warga Pakpak Barat, Ella, Selendang Biru. Nanti kita naikkan lagunya ya untuk Ella. Sabaran deh, nanti kita puterin dari Selendang Biru ya. Kok Selendang Biru sih? Iya deh, kita sapa lagi yuk.

0: sore hari ini, Pak Nosa Manik.
1: Iya, dengan Randy ini.
0: Oh, Pak. Dengan Randy. Ya ampun. Kok suaranya mirip banget sih?
1: Mungkin kembarannya, Kak.
0: Oh, mungkin kembarannya ya, tapi kalian terpisah ya?
1: Iya, Kak.
0: Aduh, aduh. Gimana cuaca di Lebal Noren?
1: Ini cerah banget ini, Kak.
0: Cerah banget. Aktivitas iya. Sore ini apa, Randy? Lagi apa?
1: Lagi duduk.
0: Lagi duduk-duduk. Jajan enggak? Enggak ya? Lagi diet ya? Oke deh. Randy, sore ini mau dihibur lagu apa nih? Halo. Halo-halo Bandung. Ren, kamu kemana Ren? Halo? Iya, nih aduh suaranya kemana sih ini?
1: Halo, halo Kak.

0: banyak semua ada kata kata kecuali kak. Ada lagunya
1: kak? Oke, ini ada dari Suhaibah Harahap.
0: Iya kak ya.
1: Oke deh, nanti kita naikin lagunya ya Ren ya.
0: Iya kak, makasih banyak kak.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Randy, warga Lebalno, Aceh Singkil, yang sore hari ini sedang bersantai ya, menikmati suasana Lebalno dan sembari menanti lagu Abang Saya yang nanti kami hadirkan untuk Randy. Yuk, di belakang Randy ada Pak Mei dari Humbang Hasundutan, tepatnya di Perlilitan. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore tuh, Gabrita.
1: Selamat sore juga, apa kabar ini Pak Mei sore hari ini?
2: Kabar menjua-jua.
1: Menjua-jua. Di sana gimana cuacanya? Cerah?
2: Iya, cerah juga.
1: Cerah juga ya. Kok suaranya kecil banget sih, Pak Mei?
2: Cerah hati kita berdua.
1: Iya dong, harus gitu ya. Pak Mei?
2: Iya.
1: Suaranya kecil banget loh.
2: Sengaja itu.
1: Oh, sengaja.
2: Biar jangan didengar orang.
1: Oh, biar jangan terlalu disimak gitu ya. Oke deh, sore hari ini aktivitasnya apa nih Pak Mei?
2: Lagi masak ayam.
1: Lagi masak ayam, wih enak banget ya. Sore-sore.
2: Itu penuh juga ya.
1: Sore-sore masak ayam enak banget ya kan?
2: Yang seperti kamu masakin dulu.
1: Iya ya, ternyata enak ya. Oke deh. Oke lah kalau gitu Pak Mei, sore ini biar semangat masak ayamnya mau lagu apa?
2: Trio Maduma ya.
1: Trio Maduma?
2: Iya.
1: Trio Maduma apa judulnya?
2: Nalau Mamudik.
1: Malau Mamudik.
2: Nalau Mamudik.
1: Nalau
2: Mamudik.
1: Mamudik.
2: Mudik.
1: Maudik. Nalau Mamudik. Iya, betul ya. Oke deh, Nalau Mamudik nanti kita putarkan. Buat siapa lagunya Pak Mei?
2: Sama Lombor.
1: Heeh. Iya.
2: Buat Perwati Aldo.
1: Yo. Mm-mm. Oke. Widi, suaranya keputus-putus nih. Halo? Iya deh, keputus Pak Mei suaranya. Iya, mungkin sedikit berangin ya karena cuaca juga cerah di sore hari ini. Mungkin banyak desiran angin begitu ya. Tapi gak masalah, yang penting udah request ya untuk Pak Mei dan untuk seluruh warga Perlilitan. Nanti kami hadirkan untuk lagu Trio Maduma, Nalau Mamudik ya, ke ruang dengar Anda. Namun sebelumnya kami coba hadirkan dulu nih lagu Selendang Biru ya. Persembahan dari Argado Trio. Ini lagunya lagunya udah hits ya dari 3 tahun yang lalu ya. Tapi masih sangat-sangat enak sekali nih kita dengarkan untuk lagunya pada sore hari ini ya. Semoga buat Anda yang saat ini sedang mengalami keraguan ya terhadap ketulusan seseorang sih. serta enggak rela gitu ya berpisah karena memang rasa cinta itu mungkin sudah pudar gitu ya. Dan tidak dihargai lagi, jadi harus mau tidak mau ya ya udah rela aja untuk berpisah gitu. Ya, semoga lagu ini bisa membuat Anda kembali bersemangat ya kan. Ya walaupun saat ini sedang menjalani permasalahan cinta yang tak kunjung usai sedih. Yaudah kita nikmati bersama ya. Kali ini ada persembahan

Argado Trio dengan satu lagu Selendang Biru. Ini lagunya berhasil ya, ditonton sebanyak 11.283.230 kali ya, dan telah tayang pada 2 Februari 2023 yang lalu. Tapi masih cukup enak sekali kita dengarkan di siang hari ini. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amaliun, Ketua DPRKT Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan dan sebagai semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga semangat kemerdekaan membawa kita pada persatuan, gotong royong, dan pembangunan yang merata untuk Aceh Singkil yang lebih maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Letnan Kolonel Alfari Muhammad Aminuddin, Sarjana Teknik Magister Ilmu Pemerintahan Dandim 0109 Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan kesatuan, menjaga kedaulatan NKRI, serta bersama-sama membangun Kabupaten Aceh Singkil yang aman, damai, dan sejahtera. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Teruslah berkarya untuk bangsa. Merdeka NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya AKPP Joko Triyono SIK MH, Kapolres Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari kita jadikan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga Kamtibmas, dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil yang aman, kondusif, serta sejahtera, dan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan karya nyata, gotong royong, dan cinta tanah air. Merdeka, Polri presisi untuk negeri, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Saya Sahron Hasibuan SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan semangat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan momentum hari kemerdekaan ini untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga kedaulatan hukum, dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian untuk nusa dan bangsa. Merdeka, Trapsila Adiaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yopi Wijaya SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai semangat untuk menegakkan hukum, menjunjung keadilan, dan memperkuat persatuan. Mari isi kemerdekaan dengan integritas, pengabdian, dan karya nyata untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 RI, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agus Sanwani Arif SHIMH, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Singkil, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2026. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan peringatan hari kemerdekaan ini sebagai momentum untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, memperkuat syariat Islam dalam bingkai NKRI, serta meningkatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan bagi masyarakat Aceh Singkil. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat integritas, profesionalisme, dan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Singkil sore ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di daerah Singkil untuk sore hari ini. Dan waktu saat ini telah menunjukkan di pukul 16:54 ya. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 17 di dendang daerah, dan pukul 17 nanti kami akan hadirkan informasi dari Korwil 17 di program Lintas 17 Korwil Nusantara 17 Banda Aceh. Dan sebelum kami hadirkan, kami coba hadirkan kembali ya, ini lagu daerah kesayangan Anda. Kali ini lagu daerah dari Singkil ya, kita coba hadirkan spesial untuk Anda. Selamat

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Pro 1 Aceh Singkil, kalian informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini kita sudah berada di pukul 17:01 ya. Dan langsung saja kami ajak Anda untuk beralih ke Pro 1 Banda Aceh untuk mendengar kalitas 17 Skor Wil Nusantara 17 Banda Aceh.
2: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Sementara itu, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pale, bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanu Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, kecik, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT Alu Deah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memberikan kesempatan kepada para kecik dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi kecik terpilih. Selain itu, para kecik juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
4: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya. Termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak, kan begitu ya? Pak, dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan. Kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
3: Selain itu, Bima Arya juga menilai para kecik di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para kecik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pemerintah gampung dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM, seni dan budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh berakhir pada 20 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah, dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi di masyarakat.
6: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
5: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanu Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarima ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
7: 2 3 4 5.
8: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurtin.
7: 11.
8: Prosesi hukuman cambuk berlangsung 13, di Taman Bustanu Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman tazir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH, mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman tazir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat. Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan Ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PP WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari Pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina, 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah khawat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munsir Budiana melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: BPM PTSP Aceh Barat lakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPMTSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPMTSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
2: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di mau pelayanan publik kita ada 21 pelayanan di mau pelayanan publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan bacor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di MPP ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
1: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman, sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar Melabuh, Kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar, Desa Suwa Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga, serta dihadiri unsur Forkopimda, PLT Sekda, Asisten, dan sejumlah kepala SKPK di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan apel siaga di gelar dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
4: Ini ada dua tujuan, yang pertama untuk secara kantipmas bahwa mereka di lapangan ini sebagai pihak yang memberi keamanan di kampung, ya. Kita lakukan langkah-langkah preventif terhadap narkoba, judi, dan hal-hal buruk lainnya yang untuk kampung, supaya kampung itu aman, nyaman, tentram.
3: Tarmizi menyebut tujuan kedua yakni memperkuat mitigasi bencana, terutama menghadapi banjir, longsor, dan kebakaran yang berpotensi terjadi di wilayah kampung. Menurut Tarmizi, kesiapan diperlukan agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menekan resiko timbulnya korban jiwa. Tarmizi menambahkan, apel siaga juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada kepala desa, pemerintah desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung mengenai tugas serta langkah yang harus dilakukan di lapangan. Ia mengatakan dengan adanya mitigasi ini, maka ada persiapan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya apel siaga ini, semua unsur, baik kepala desa, unsur pemerintahan desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung sudah memiliki pengetahuan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Barat mendorong kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan, masyarakat, dan ulama untuk melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana. Tarmizi menegaskan, Satlinmas dan Satgas Pagi Gampung harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lapangan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan gampung yang aman dan tentram. Apel tersebut diikuti oleh 400 personil Satgas Pagu Gampung dan Satlinmas dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Merbo, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah turut dilibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Musara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Musara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa yang mengaku prihatin melihat anak-anak mereka harus kembali melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan.
6: Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
5: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Musara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Musara Alun Takengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ratusan warga Serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Keto Formasket menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang. Masa yang berasal dari kampung

0: dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Massa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib sejumlah korban yang belum menerima bantuan.
1: Serempai itu berapa persen kerusakan kemarin bencana?
2: Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam itu sekitar 90%.
1: Oh iya.
2: Ini kan sekat aja secara bentang alam.
1: Ya. Berarti sudah nggak layak lagi tempat ya, Bang ya?
2: Ya, kalau kita itu secara tidak layak. Karena ini secara di masyarakat melihat langsung bagaimana perubahan bentang alam itu waktu bencana.
1: Iya. Ya, kalau harapan masyarakat relokasi, titiknya di mana, Bang Rencana?
2: Untuk harapan masyarakat relokasi, dari masyarakat sendiri sudah ada mengusulkan dua tempat. Jauh-jauh hari sudah mengusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu, apakah pemerintah
0: menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Muhsin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat.
3: Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga, dari 100 lebih kepala keluarga yang ada di kampung serta tanda tangan bahwa semua sudah bersedia dan siap melakukan relokasi, maka kami segera usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Itu satu, itu satu konsep perumahan itu isyarat lebih bagus, mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan kuliah tersebut. Tapi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dari KKK dan Isolata segera mengurus itu, Bapak.
0: Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejowali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
5: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Burauf Asingkili.

0: Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
2: Jadi men-tracing TBC dan memasarkan CKD. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada

0: kemudian di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal, mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil, baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
1: Untuk jumlah kasus TB sasarannya untuk Aceh Singkil saat ini 384, yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya berasal pelanggan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
0: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil hamatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini di Tau Tama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Singkil sore ini

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasi masalah terjadi dari ini. Karena kalau saya juga seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini dari Jalan Radio nomor 1 Singkil Utara. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti kelakah kuliah subuh dan dilanjutkan nanti dengan warta mengkuta alam di suasana pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi Anda dan suasana pagi yang begitu cerah untuk wilayah Singkil Utara dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau

0: yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini. Tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kini kami ajak anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya sambil berniat i'tikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaallah masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LC MA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fit darain, Allahumma amin. Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu idh la syai'a ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ahu. Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu. Tidaklah yang menghijabmu dari Allah, bukanlah yang menghijabmu dari Allah adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Idh la syai'a ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu wujudin ma'ahu. Karena tidak ada sesuatu apapun yang lain bersama Allah. Akan tetapi yang menghijabmu dari Allah itu adalah anggapan adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Kita ulangi. Bukanlah yang menghijabmu dari Allah adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Karena tidak ada sesuatu apapun yang lain bersama Allah. Akan tetapi yang menghijabmu dari Allah itu wahammu atau anggapanmu adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Jadi makna menghijab di sini maksudnya tidak ada yang menghalangimu dari Allah. Hikmah ini berangkat dari anggapan kita manusia. Umumnya kita menganggap bahwa yang membuat kita manusia ini sering kadang-kadang jauh dengan Allah, tidak dekat dengan Allah, itu karena dunia. Nah, itu anggapan umumnya kita manusia. Jadi kita beranggap dunia atau makhluk lah selain Allah yang membuat kita, dunialah yang membuat kita jauh dengan Allah, yang menghalangi kita dari Allah, yang membuat batasan kita dengan Allah. Jadi ketika kita merasa kita jauh dari Allah, kita menjadikan dunia itu sebagai penyebabnya. itu anggapan kita umumnya manusia. Dan memang sekilas ada beberapa ayat dan hadis yang mendukung anggapan itu, walaupun tidak langsung ya. Tetapi di sini oleh para ahli ma'rifah, oleh orang-orang sufi, mereka membawa kita kepada pemahaman yang lain, pemahaman yang lebih dalam ya. Artinya sebenarnya yang membuat kita itu terhijab dengan Allah, yang membuat kita terhalang untuk dekat dengan Allah seringnya itu bukan karena dunia atau bukan karena apapun selain Allah, tapi yang membuat kita terhijab dari Allah, jauh dari Allah, justru anggapan kita ada selain Allah, adanya suatu wujud selain Allah, anggapan kita atau waham kita adanya dunia ini. Karena dalam pemahaman para ahli ma'rifah atau kalangan sufi, selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu tidak ada. Yang benar-benar ada cuman Allah. Jadi ketika kita menganggap selain Allah itu ada, maka kita berpikir seolah-olah selain Allah itulah yang membuat kita terhalang dengan Allah. Jadi sehingga yang sebenarnya bukan selain Allah yang membuat kita terhalang dengan Allah, tetapi anggapan kita adanya wujud selain Allah, padahal selain Allah itu tidak ada wujudnya. Jadi orang sufi menginginkan kita jangan menjadikan dunia alasan untuk kita kemudian jauh dengan Allah, dekat dengan Allah, padahal dunia itu tidak ada. Kita yang menganggap dunia itu ada, kemudian kita menjadikannya sebagai penghalang, padahal itu tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apa landasan ahli ma'rifah atau orang-orang sufi menganggap dunia itu tidak ada atau selain Allah itu tidak ada? Apa alasannya? Ini yang jarang dibahas. Nah, maka perlu dijelaskan. Karena banyak orang-orang yang katakanlah orang yang realistis ya, akan membantah pemahaman sufi itu, akan mengatakan bagaimana kita katakan dunia tidak ada, kita kan hidup di dunia, bagaimana kita katakan selain Allah tidak ada, sehari-hari kita menatap melihat makhluk ya, ada nyata. Orang-orang realistis akan mengatakan seperti itu. Jadi mereka susah masuk pemahaman ahli ma'rifah yang mengatakan selain Allah itu tidak ada. Yang benar-benar ada cuma Allah. Alasan ahli ma'rifah atau orang sufi menyatakan bahwa yang ada cuma Allah, selain Allah itu tidak ada. Kita ini tidak ada. Makhluk semua tidak ada. Itu hanya anggapan kita saja ada keberadaannya. Alasannya ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, wujud itu ada dua. Wujud itu ada dua. Yang pertama wujud wajibul wujud. Yang kedua jaizul wujud. Ini konsep pertama yang harus kita pahami untuk nanti kita sampai kepada kesimpulan para ahli ma'rifah atau sufi yang mengatakan selain Allah itu sebenarnya tidak ada, yang ada cuma Allah. Yang pertama wujud itu dua, ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Wajibul wujud, jaizul wujud. Apa arti wajibul wujud? Arti wajibul wujud, wujud yang wajib ada. Nah, wajib ada, tidak boleh tidak ada. Itu arti wajibul wujud. wajib ada dia, tidak boleh tidak ada. Yang kedua, ada wujud sifatnya jaizul wujud. Jaizul wujud itu boleh ada, boleh tidak. Jadi ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Wajibul wujud wajib ada. Jaizul wujud boleh ada, boleh tidak. Arti jaiz boleh, wujud ada, boleh ada, boleh tidak. Kalau wajibul wujud, wajib artinya wajib, wujud ada, wajib ada. Nah, siapa yang wajibul wujud? Wajibul wujud itu, itulah Allah. Sekali lagi, wajibul wujud itulah Allah satu-satunya. Dia wajib ada. Dia tidak boleh tidak ada. Kalau dia tidak ada, tidak ada semua alam ini. Tidak ada kita, tidak ada makhluk. Tidak ada yang menciptakan seluruh alam ini, tidak ada yang mengatur. Maka dia harus ada. Sehingga istilahnya wajibul wujud, wajib ada. Dia tidak boleh ada. Tidak boleh tidak ada. Ya, wajib ada. Nah, jaizul wujud boleh ada. Artinya boleh ada, boleh tidak. Ini siapa? Ini kita makhluk. Semua selain Allah ini sifatnya jaizul wujud, boleh ada, boleh tidak. Jadi kita manusia ini semuanya boleh ada, boleh tidak. Ada kita, silakan saja. Tidak ada kita, tidak ada efek untuk alam ini. Kalau kita mati, ada efek enggak? Tidak ada efek, alam tetap berjalan. Tidak ada kita, mati, meninggal, sudah selesai, Anda berangkat. Alam tetap berjalan, mungkin dia akan tetap berjalan jutaan tahun ke depan, miliaran tahun ke depan, tidak ada yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ada efek. Cuman kita saja kepedean, ya. Karena kita ego besar, merasa kalau enggak ada kita, kalau ini alam akan berjalan bermasalah, kalau enggak ada kita nanti tempat kita bekerja akan kacau nanti kalau enggak ada kita. Itu kita saja kepedean. Coba tes mati, ada efek enggak? Paling kita diingat cuma seminggu, 7 hari, habis itu kita dilupakan, dunia berjalan tetap seperti biasa. Itulah makna jaizul wujud. Keberadaan kita ini boleh ada, boleh tidak, tidak wajib. Tanpa kita, Allah tetap bisa mengatur alam ini berjalan sebagaimana biasa. Ada kita pun tidak banyak berefek. Kita hanya mengambil kesempatan sebentar saja, sebagaimana miliaran manusia, ribuan, ratusan ribu tahun sudah mengambil kesempatan yang sama, datang, berangkat, kehidupan tetap berjalan, tidak berefek dengan datang mereka, dengan berangkat mereka, tidak ada. Itu jaizul wujud. Hakikat kita itu. Cuman kita sering lupa hakikat diri. Sehingga merasa menyohana gedanyo, nyohana betul mendung. Ya. Ini jaizul wujud. Ada tidak ada kita, enggak ada efek. Allah sudah ada sebelum semua makhluk ada. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuh. Allah sudah ada sebelum semua makhluk ada. Ketika Allah menciptakan makhluk, apakah berefek kepada Allah? Tidak berefek. Allah tidak menciptakan makhluk, apakah berefek kepada Allah? Tidak berefek. Allah sudah ada sebelum ada makhluk. Kemudian makhluk diciptakan, semuanya taat, bersyukur, apakah menambah sesuatu pada Allah? Tidak menambah sesuatu. Allah seperti dia dulu sebelum ada makhluk. Dengan kita taat semua, tidak menambah kebesaran Allah. Tidak, dia sudah maha besar sebelum kita ada semua makhluk. Setelah dia ciptakan makhluk, semua makhluk kemudian kufur, kemudian jahat, apakah mengurangi kebesaran Allah? Tidak mengurangi. Allah tetap maha besar sebelum makhluk itu ingkar kepada Allah. Itu hakikat jaizul wujud. Boleh ada, boleh tidak. Itulah hakikat kita makhluk, kita manusia dan semua makhluk. Jadi wajibul wujud, yang wajib ada itu cuma Allah. Dia tidak boleh enggak ada. Kalau dia enggak ada kita, alam semua ini kacau balau semua alam ini. Ada yang atur. Kedua wajib ada. Sedangkan alam kita ini, kita boleh ada, boleh tidak ada. Ini yang pertama harus dipahami. Sehingga sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada, berarti pada hakikatnya dia itu tidak benar-benar ada. Hana penting. Hana kirana. Urang sesuatu yang jitna jihananya hana kirana. Kan begitu konsepnya. Sesuatu yang kalau ada boleh, tidak ada pun tidak masalah. Jadi dia, wujud dia itu tidak benar-benar dianggap ada. Yang benar-benar dianggap ada, kunjung wajib ada. Allah. Sedangkan yang boleh ada, boleh tidak ada, ini tidak dianggap benar-benar ada. Ini yang pertama. Ya. Kemudian, yang kedua. Wujud terbagi dua. Nah, tadi konsep pertama, wujud terbagi dua. Satu, wajibul wujud, Allah, pencipta. Dia tidak boleh tidak ada, karena dia pencipta. Dia mengatur kehidupan makhluk. Yang kedua, jaizul wujud, boleh ada, boleh tidak ada. Ini semua ciptaan. Jadi dia benar-benar dianggap ada, karena dia boleh ada, boleh tidak. Nah, konsep kedua juga, wujud terbagi dua. Ada wujud mutlak, ada wujud nisbi. Wujud mutlak, wujud nisbi. Apa itu wujud mutlak dan apa itu wujud nisbi? Wujud mutlak adalah satu wujud yang tidak butuh kepada apapun selainnya, tidak bergantung kepada apapun. Itu wujud mutlak. Kewujudannya, dia tidak butuh dan bergantung kepada siapapun, apapun selainnya. Dia berdiri sendiri. Itu wujud mutlak. Yang kedua, wujud nisbi. Wujud nisbi ini satu wujud yang wujudnya itu membutuhkan kepada yang lain, bergantung kepada yang lain. Itu wujud nisbi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, wujud mutlak ini siapa? Allah. Hanya Allah satu-satunya wujud, satu-satunya zat yang mutlak. Qiyamuhu binafsihi. Salah satu sifat salbiah yang kita pelajari dalam sifat 20 yang wajib pada Allah, ada sifat salbiah 5. Salah satunya qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri, dia tidak butuh kepada apapun, dia tidak bergantung kepada apapun. Ini wujud mutlak. Mustaqillun binafsihi. Dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun. Wujud nisbi, ini bergantung. Siapa wujud nisbi ini? Kita semua makhluk. Kita kalau enggak ada yang menciptakan, enggak ada kita. Enggak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Mungkin enggak kita menciptakan diri kita sendiri? Enggak mungkin. Mungkin enggak kita menciptakan alam ini? Enggak mungkin. Kita datang ke sini tiba-tiba merasa, kok sudah ada, sudah lahir. Berarti ada yang melahirkan, menciptakan kita. Kemudian kita terlahir di dunia ini, alam sudah ready semua, sudah ada semua. Kan bukan kita yang menciptakan. Nah, wujud kita makhluk ini nisbi, butuh kepada yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Tidak usah jauh-jauh, ya. Tidak usah jauh-jauh, kita dalam kehidupan sehari-hari aja butuh kepada istri, istri butuh kepada suami. Coba hidup sendiri tanpa pasangan hidup. Laki-laki tidak punya istri, istri tidak punya suami, bisa mempegah tagai hana perle pada hai menyohana stresi. Coba sekali istri enggak ada di rumah seminggu saja, langsung menge-nge oleh kacau amburadur di rumah karena enggak ada istri. Demikian juga istri seminggu enggak ada suaminya, langsung tidak stabil hidupnya. Anak butuh kepada orang tua, orang tua butuh kepada anak. Itu tidak usah jauh-jauh, itu baru setingkat kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Kemudian dengan tetangga, kita butuh kepada tetangga. Coba cuba hidup sendiri di hutan, di gunung, sanggup enggak? Kita butuh kepada tetangga. Cuba hidup sendiri di tengah laut, enggak ada tetangga, sanggup enggak? Enggak sanggup. Cuman ego saja kadang-kadang ribut sama tetangga, sok-sok enggak saling butuh. Ya ego mentang, ya. Ribut dengan suami dan isteri, sok-sok tidak saling butuh, itu ego saja. Tapi pada hakikatnya seluruh makhluk selain Allah itu dia butuh bergantung kepada selainnya. Nah, maka sesuatu wujud yang tidak bisa berdiri sendiri itu tidak benar-benar dianggap wujud. Yang benar-benar dianggap wujud yang bisa berdiri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jangan, kalau mungkin kalau kita bandingkan Allah sebagai pencipta dengan makhluk, terlalu kentara perbedaannya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat sesama kita seperti itu. Orang-orang, coba, orang-orang yang lebih kuat pondasi hidupnya, ekonominya mandiri, cara berpikirnya mandiri, berprinsip, punya idea, orangnya idealis, kita akan lebih menghargai orang seperti itu. Karena kita menganggap dia itu mandiri orangnya, ketimbang orang yang tidak mandiri dalam ekonominya, dalam itu tidak dianggap malah kadang-kadang. Kan itu yang kita, apa namanya, sosial, kehidupan sosial kita kan seperti itu berjalan. Apalagi kalau kita mau bandingkan Allah, wujud Allah dengan wujud makhluk. Jadi yang benar-benar wujud, yang mutlak wujudnya. Sedangkan yang nisbi itu tidak benar-benar wujud. Nah, dua konsep inilah yang melatar belakangi kenapa para ahli ma'rifah, para kalangan sufi menganggap selain Allah itu tidak benar-benar wujud. Yang benar-benar wujud cuma Allah. Sehingga kita mendengar dari pernyataan-pernyataan mereka, kalangan sufi itu sering mereka mengatakan tidak ada selain Allah, ini semua tidak ada, alam ini tidak ada, yang ada cuma Allah. Itu mereka bukan menafikan realitas yang mereka rasakan, tapi mereka secara konsep tadi yang kita gambarkan tadi, yang mereka anggap benar-benar ada cuma Allah. Dan kita seharusnya seperti itu. Sehingga kita tidak terlalu sibuk dengan yang tidak ada ini, yang tidak benar-benar ada. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan hanya mata'ul hurur, perhiasan yang palsu. Selain Allah ini cuma palsu, tidak benar-benar ada. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ya. Tidak benar-benar ada. Diumpamakan oleh sebagian sufi itu dengan contoh seperti bayangan sebuah pohon. Bayangan sebuah pohon besar di tepi sungai. Jadi ada sebuah sungai besar, ada pohon di tepinya. Jadi ketika siang hari, bayangan dari pohon ini nampak ke sungai. Jadi permukaan sungai itu seperti gelap, hitam, karena efek bayangan pohon besar. Datang perahu. Ketika perahu itu lewat, ingin lewat di situ, dia melihat di depannya ada gelap. Dia enggak jadi lewat. Padahal itu hanya bayangan pohon. Ketika kita menganggap itu adalah sesuatu wujud, kita enggak akan lewat. Karena itu enggak ada, lewat aja, itu kan cuma bayangan. Jadi bayangan itu ada, tetapi hakikatnya tidak ada. Kita tidak menghalangi, kita lewat aja. Memang nampak ada bayangan di situ, bayangan pohon besar. Dia ada, tapi dia seperti tidak ada. Apa makna tidak ada? Kalau perahu itu tetap lewat, kan tidak terhalang dengan bayangan itu. Cuman kalau dilihat dari jauh, dia seperti kok ada hitam di sana, kok gelap di permukaan air di sana, padahal itu bayangan pohon, seperti ada, memang nampak ada, tetapi dia tidak ada sebenarnya, dia hanya bayangan. Begitulah perumpamaan dunia, atau dengan istilah yang lebih ini lagi, dunia hanyalah fata morgana. Fata morgana itu seperti kita berjalan di jalan aspal di bawah terik matahari di siang hari. Tajak berjalan aspal ya. Itu kalau panas sekali, itu dari jauh kita akan melihat di depan itu seperti ada air. Nah, i goi di dedong. Bantruk kena angkatan i. Tajak lam ke kada i nai dia jalan sepalik ke truk kena angkatan i. Begitulah dunia. Memang dia terlihat kadang ada, tetapi ternyata truk kena kahana. Maka Allah katakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Ketahuilah bahwa dunia ini hanya game, la'ibun permainan, wa lahwun senda gurau, wa zinatun dan hanya perhiasan-perhiasan yang menipu. Bagaimana kita memahami itu? Harus melalui konsep yang dibangun oleh para ahli sufi tadi, para ahli makrifah. Kalau enggak kita pakai konsep orang itu, kita enggak akan susah memadukan antara realitas yang ada dengan dikatakan tidak ada. Nah, maka dengan konsep berpikir para ahli makrifah tadi, lahirlah misalnya kita lihat syair-syair mereka. Nah, di antaranya ini ada satu syair yang menggambarkan bagaimana pemahaman yang kita bangun tadi, yang kita jelaskan tadi. Wali Tusturi radhiyallahu anhu, Imam Tusturi punya satu syair yang luar biasa menggambarkan makna ini. Beliau mengatakan, sifati la takhfa liman nazar wa dhati ma'lumah tilka suwar fafna anil ihsasi tara ibara. Sifati la takhfa liman nazar, sifat-sifatku, beliau menggambarkan ini adalah tentang Allah. Sifat-sifatku artinya sifat-sifat Allah, la takhfa liman nazar, tidak tersembunyi bagi siapapun yang melihat hasilnya. Kita lihat alam ini tercipta begitu dahsyat, ini mesti yang menciptakannya punya sifat kudrah, kuasa, mampu. Siapapun melihat alam ini jelas terang benderang terlihat sifat-sifat kebesaran Allah, tidak tersembunyi. Wadati ma'lumah tilkaswar, dan zatku ma'lum, jelas, artinya kebesaranku terlihat dalam gambaran-gambaran dunia ini, alam ini. Fafna anil ihsas tara ibara, maka fanalah dirimu, engkau akan mendapati tanda-tanda kebesaran Allah. Adib fafna, fanalah, anggap dunia ini tidak ada, maka engkau akan merasakan keberadaan wujud yang mutlak yang kita jelaskan tadi, wujud yang wajibul wujud. Kemudian terakhir ada satu syair juga dari Ibnu Arabi menggambarkan makna yang kita jelaskan tadi, wajadtu wujudan lam ajid thaniyan lahu wa syahadtu dzakal haq fi kulli sun'atin wa talibu ghairallahi fil ardi kulliha ka talibi ma'in min sarabin baqi'ah wajadtu wujudan lam ajid thaniyan lahu. Sekarang aku mendapatkan, kata Ibnu Arabi, satu wujud yang tidak ada wujud selainnya. Artinya sekarang baru aku dapatkan hakikat wujud Allah, bahwa ternyata selain Allah itu tidak benar-benar wujud. Wa syahadtu dzakal haq fi kulli sun'atin. Sekarang aku merasakan kehadiran kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. Karena yang ada memang hanya Allah, yang ada kebesaran Allah. Semua ini hanya gambaran tentang kebesaran Allah. Alam ini tidak ada, hanya menunjukkan keberadaan Allah. Wa talibu ghairallahi fil ardi kulliha. Maka ingat, kata Ibnu Arabi, orang yang mencari selain Allah, orang yang mencari wujud, artinya dunia dan apapun isinya selain Allah, kata libimain, itu sama seperti orang mencari bayangan dalam air. Tidak ada bayangan, dia akan ke sana, dia pikir ada wujud, begitu dia pegang tidak ada bayangan itu. Ternyata yang ada hanya air, yang ada hanya Allah, yang nampak hanya Allah. Selain Allah ini hanya tanda saja, seolah-olah ada tapi sebenarnya tidak benar-benar ada. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan gambaran inilah Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk melihat hakikat dunia. Jadi cara agar kita tidak terpengaruh dengan dunia bukan dunia itu sendiri, tapi cara kita berpikir, cara kita melihat dunia, maka kemudian baru kita dapat memahami hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh.

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mogota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sari berita, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Informasi lainnya, mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, kecik, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT, Alu Deah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memberikan kesempatan kepada para kecik dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi kecik terpilih. Selain itu, para kecik juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
2: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya. Nah, termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak? Kan begitu ya. Pak, dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan. Kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
1: Selain itu, Bima Arya juga menilai para kecik di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para kecik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pemerintah gampung dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pali bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
3: 2 3 4 5.
4: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh

0: Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurdin. Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanus Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH, mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah iktilat. Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PP WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina. Satu pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah khalwat, serta satu terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munsir Budiana melaporkan.
1: Sahabat pendengar, Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM Seni dan Budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh berakhir pada 20 Agustus. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi di masyarakat.
3: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
2: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: di Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Kempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
3: Jadi kan kita adakan acara 17 ini untuk men-tracing TBC dan melaksanakan CKG. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya dan kita kirim ke rumah sakit untuk di PCR untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dia positif atau tidak. Jadi langsung kita tindak lanjuti. Nah, untuk yang CKG itu langsung kita lakukan intervensi. Kalau pasien dengan usia 30 kemudian dia hipertensi dan DM, itu kita lakukan EKG. Kemudian ada juga kalau dia DM, kita lakukan EKG dan screening kaki diabetes. Jadi langsung dilakukan oleh dokter spesialis.
2: Kemudian di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal, mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil, baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
4: Untuk jumlah kasus TB sasarannya Aceh Singkil saat ini 384, yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya berdasarkan pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
2: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, DPM PTSP Aceh Barat lakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen Pemkab Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPMTSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPMTSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
6: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di mal pelayanan publik. Kita ada 21 pelayanan di mal pelayanan publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan rapor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di NTT ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
5: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman, sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukutu Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutu Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riban Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
2: Salam jumpa di pagi hari ini pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas ya. Tidak salahnya untuk mengecek kembali surat-surat kendaraan Anda, segala perlengkapan maupun atribut Anda, sehingga tidak ada yang tertinggal saat melakukan perjalanan ke tempat tujuan Anda ya. Semoga juga hari ini segala kegiatan dan aktivitasnya di edisi Jumat berkah ini semoga berjalan baik dan juga lancar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, serta nantikan juga informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang kami kemas dalam Kabar Aceh bersama rekan Koronel 17 pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.